Selamat datang ke Pulau Langkawi, destinasi percutian anda. Dengarlah Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu, 104.8 MHz.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya. Untukmu, okey, 8.6 minit pagi, jam yang ketiga. Untuk ceria pagi edisi hari Jumaat hari ini 18 September 2026. Jangan lupa hari ini nah. Sembahyang Jumaat. Sat lagi kan, jangan lupa. Okey, dan masuknya waktu solat Zuhur hari ini 1.17 minit tengah hari bagi daerah Langkawi. Selamat datang saya ucapkan kepada anda semua yang tiba di Pulau Langkawi, sama ada kemarin ataupun bakal tiba ataupun dah duduk berapa hari dah? Seminggu kot. Kan. Okey, yang cuti bersambung-sambung daripada cuti Hari Malaysia. Okey, dan juga ada yang balik kampung, kan, dan juga ada yang mungkin kata dah berkelana lama di Langkawi, dia nak berhijrah semula kan ke tempat lain ke, ataupun dia nak balik ke kampung, balik kerja di kampung balik. Apa pun terima kasih noh sebab pilih Pulau Langkawi untuk apa destinasi anda mungkin singgah ataupun melancung ataupun bekerja ataupun mana tahu kan main-main melancung jumpa orang Langkawi, jatuh cinta ha begitu kan dan akhirnya berkahwin dan bermaustautin di Langkawi ini. Apa pun, Langkawi ini indah, memang cantik, dan saya nak pesan jugalah kepada anda semua, tak kira lah kan, anda pelancong, anda orang Langkawi sendiri ataupun anda yang mana yang berkunjung sat-sat main Langkawi, tolong jaga kebersihan Pulau Langkawi, sama-samalah kita ya. Jangan buang sampah merata-rata, dan jangan buang sampah menerusi tingkap kereta anda. Walaupun di rumah anda, jangan buang sampah kat tingkap. Tu dia. Kan, kadang-kadang kena jiran sebelah ke ataupun rumah tepi jalan baling-baling apa sampah kat tingkap tu, nyuh pi ke jalan. Tolong sama-sama kita jaga kebersihan. Sebabnya saya pun sebagai orang kata apa, penyampai anda di sini menasihatkan bukan hanya diri anda, diri saya sendiri pun. Okey, sama-sama kita jaga kebersihan, dan juga saya pun selalu bercerita dengan pelancong-pelancong kita kan, sebab pelancong kita pun dia tengok kawasan yang bersih, dia akan puji macam tu. Okey, jadi anda yang memandu juga, bekerja sebagai pemandu kan, sama ada pemandu pelancong, pemandu teksi ataupun buat Grab ke, tak kisahlah apa pun, pemandu e-hailing lah kan. Okey, anda adalah duta-duta di Pulau Langkawi ini. Okey. Jadi ceritakan yang baik-baik kepada pelancong kita dan bagi cadangan yang baik-baik. Itu dia. Okey. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu pukul 8.15 kita ada Langkawi sana sini, dan 8.30 minit pagi kita ada antara tajuk berita okey yang utama, dan 9 pagi sambung siar ke National FM, ke pusat berita RTM untuk utama 9 pagi. Namaste, Jay.

0: Ceria pagi.
1: Langkawi sana sini.
2: Okey, Langkawi sana sini yang disediakan oleh rakan setugas Cici atau Wan Nur Ashikin. Okey, cerita pasal TVET Day 2026. Yang mana kemahiran menjamin kehidupan. Okey, terkait kemahiran, bina kerjaya dan cipta masa depan. Anda boleh datang beramai-ramai pada 23 dan 24 September 2026, Rabu dan Khamis minggu depan. 8 pagi hingga 5 petang di Giat Mara Langkawi, sebab ada pelbagai aktiviti yang menarik. Hari Rabu bermulanya aktiviti kita ada senam aerobik, ada SCT TVET pelancongan dan TVET community, ada CSR reflexology, gunting rambut percuma, pameran agensi, ada polis trafik, AADK, APM, bomba dan penyelamat, Lada Geopark. Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada juga, okey, yang mana mereka akan datang untuk buka kaunter lah, okey. Anda boleh derma darah, pemeriksaan kesihatan pun ada, pemeriksaan gigi pun ada, okey. Dan juga usahawan jualan makanan tempatan, demonstrasi ukir buah, ada SCT kemahiran asas TVET, ada asas pendawaian elektrik, asas membaiki kenderaan, asas jahitan, asas terapi spa, okey. Dan juga hari kedua pula, hari Khamis 24 September, kita ada JPJ pemeriksaan motosikal, okay. CSR, servis motosikal percuma, dan juga pertandingan massage, ada usahawan jualan makanan, juga pertandingan mewarna kanak-kanak. Yang paling-paling nak ditunggu-tunggu, cabutan bertuah dan juga hadiah menarik menanti anda. Okay, semua dijemput hadir ya. Terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Pendaftaran kursus dibuka di tempat dan juga rakan strategik Dreams Travel. Okay? Jadi anda yang nak tanya dengan lebih lanjut, nak tahu lagi, boleh telefon Giat Mara Langkawi 0496691198 ataupun di www.giatmara.edu.my.
3: Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Knockaway FM.
1: Tidak puas hati, dendam, walaupun anda rasa menyerang, memukul dan bertindak ganas demi membalas perbuatan orang lain adalah tindakan yang wajar untuk memuaskan hati. Fikir sejenak. Ingat, negara ini ada undang-undang. Jangan bertindak ikut kemahuan, jangan bertindak sendiri. Patuhi perundangan negara. Jauhi ekstremis.
2: Hai, saya Awi. Saya ingin berpesan. Aktiviti bermotosikal memang seronok sebenarnya. Tapi janganlah sampai yang tak sepatutnya. Budaya mengempit tu buang jauh-jauh. Nah, tunggang dengan selamat. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada saya, Awi, Langkawi FM. Ya, yeah, untukmu.
3: Semenjak awal lagi, bila aku mengenalimu.
4: Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Ceria Pagi. Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Okey, masanya untuk tajuk utama berita atau akhbar yang dimuatnya di bernama.com. Okey, saya nak kongsikan dengan anda. Tuanku Mukhriz tiba di tanah air zahir penghargaan atas sokongan. Okey. Sepang ya, yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhriz, Tuanku Munawir menzahirkan penghargaan atas sokongan yang diberikan lebih 200 ahli badan bukan kerajaan NGO Adat Negeri Sembilan yang hadir bagi menyambut ketibaan baginda di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 malam tadi. Okey. Dan seterusnya kita ada Malaysia Indonesia sasar kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Seterusnya, perlindungan bil elektrik pengguna domestik diperluas hingga 800 kilowatt. Okey, dan kebakaran hutan Indonesia, Malaysia tawar bantuan bombardier helikopter. Seterusnya, kita ada Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan warta proklamasi 19 April 2026. Okey, dan FAM, FAM ya, umum senarai 23 pemain skuad Harimau Malaya ke Piala ASEAN FIFA 2026. Dan proklamasi mengenai kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan tidak sah. Dan kita ada untuk tajuk utama dunia di mana Indonesia tamatkan operasi pencarian 8 individu hilang berhampiran anak Krakatau. Okey, landasan KKIA dibuka semula pada 11.30 minit malam ini mengenai Kota Kinabalu. Okey, yang mana dibuka balik lah 11.30 minit malam tadi. Dan bukan malam tadi, malam ini selepas pemeriksaan keselamatan terakhir selesai dijalankan. Ini di KKIA Kota Kinabalu International Airport. Okey, dan seterusnya.

Okey, lelaki ditahan cuba curi dalam pesawat. Okey, seterusnya PGA tahan pemandu lori rampas 1,000 anak pokok di Syaki Seludup dari Thailand. Seterusnya kita ada tarikh bubar Dun Melaka belum ditetapkan. Dan Kuching City buka kempen ACL2 kalah tipis 1-2 kepada Phnom Penh Crown. Seterusnya Teguh Zafrul katanya jangan label pemain badminton tiada peluang sebelum saingan Sukan Asia. Dan teknologi baharu berpotensi buka peluang untuk ekonomi biru Malaysia. Okey, itu dia untuk tajuk utama berita. Dan saya nak kongsikan sikit lagi, gempa bumi magnitude 3.7 dikesan 88 km dari Sandakan. Dan 22 koperasi Perak terima geran 1.134 juta ringgit Malaysia tahun ini. Okey, itu dia antara tajuk utama yang disiarkan di Bernama.com. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza selepas ini Gelora Asmara.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ท่านอยู่ที่ Langkawi FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ

kesihatan mental bukan perkara remeh. Ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Kadang-kadang kita senyum di luar, tapi hati menangis dalam diam. Tiada salahnya untuk bercakap, meminta bantuan atau berehat seketika. Jangan pendam, jangan malu. Anda tidak keseorangan. Sokong kawan, sokong keluarga dan paling penting, jaga diri sendiri. Sayangi diri, hargai emosi. Kesihatan mental itu satu kekuatan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM. Hai, bersama saya Yaya.

0: La. Ceria pagi.
1: Nokowi FM.
2: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 8.45 minit pagi waktu sekarang. Dan juga hari ini hari Jumaat 18 September 2026, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Masih bersama dengan saya Yaya sampai pukul 11 pagi nanti menerusi ceria pagi hari ini. Dan juga hari ini hari yang sangat istimewa, Jumaat penghulu segala hari dan hari yang penuh berkah. Di mana hari ini juga ada yang menyambut hari lahir, okey? Jadi saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM yang menyambutnya hari ini. Didoakan kepada anda yang mana dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki dan juga dipermudahkan urusan anda. Dan juga istimewa untuk dua figura yang sangat istimewa hari ini, yang mana ucapan hari lahir ini dari ayahanda mereka sendiri, okey, kepada Muhammad Amirul Fitri Abdullah dan juga Nur Danisha. Okey, yang mana menyambut hari ini, selamat hari lahir diucapkan kepada anda berdua, anak-anak berdua, anak bertuah ni. Okey, yang mana ucapan yang disampaikan ini adalah dari ayahanda tercinta Encik Abdullah ataupun yang mesra digelar Abang Lah atau DJ Lah. Okey, jadi ucapan daripada ayahanda, selamat hari lahir buat anak abah. Semoga diberi kesihatan yang berpanjangan dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Baik. Dan juga lagu selepas ini memandangkan ada nama ya yang sama. DJ Lah ada nama sama dengan Lah Ahmad. Okey. Kita akan siarkan lagu dari Lah Ahmad ulang tahun. Okey. Apapun doa dari kami di Langkawi FM buat anda semua, buat anak-anak DJ Lah juga. Yang mana semoga diberkatilah ya. Di hari lahir ni dan juga diberkati hingga sampai bila-bila. InsyaAllah dilindungi oleh Allah dan juga semoga berbahagialah dunia dan akhirat. Okey. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Happy birthday, sana helwa, selamat hari lahir dan selamat ulang tahun.

0: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini.
1: Berita-berita sensasi.
2: Fakta yang jarang diketahui.
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cek?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untuk

0: Eh, Nani, makin hari tengok kau teruk je agak hang no. Kau lama kau gelap.
1: Tahulah makcik.
0: Ni, hang tak pakai produk apa-apa ke? Bagi segok sikit. Kan banyak produk lo ni. Allah, tak larat nak pilih hai. Asal ada duit je.
1: Masalahnya, ni silap pakai produk lah ni.
0: Lah, pulak dah. Dah, hang duk beli produk merapu apa?
1: Ni, kami beli sama produk macam sinisa nak makcik duk pakai lah tu nak.
0: Hai, anak aku pakai produk mahal nak. Elok sikit.
1: Ha, tak apa. Nanti tengok muka Nisa pula lepas ni. Galut dengan muka orang je makcik ni.
0: Eleh, beli produk murah tak mau ngaku pula.

0: Joey FM.
1: Layan saja.
2: Langkawi FM.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lawatan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi ketertinggalan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, Kerajaan Negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta pemilikan hak milik strata yang tertanggung dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum kita selesai. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan strata yang tertanggung.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata, sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Siva Sanghari terkandas di separuh akhir. Siva Sanghari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud peluas kawasan riadah Ibu Negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Hai, bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
3: Hei, awak pula dah.
2: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan sketsa bawang. Alah, yang ada makcik dengan Nani tu.
3: Tu dia, tapi sketsa bawang ni cerita pasal apa?
2: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
3: Ah, menarik tu. Hari apa, lepas tu pukul berapa?
2: Ani nak habar ni, setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
3: Duh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
1: Tu, mai dah tu.
2: Ha, bukan depa je, mak dengan mutu pun ada sama tau.
4: Baiklah kawan,
3: sakan.
5: Berhenti.
2: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, 9.20 minit pagi. Waktu ini, jam yang keempat untuk ceria pagi edisi hari Jumaat. Hari ini, Jumaat 18 September 2026. Okey, bersama dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan hari ini, ramai yang sambut hari lahir, sambut birthday. Tadi anak abang lah. DJ lah kita. Dan juga ucapan selamat hari lahir diucapkan kepada Tun Haryani, yang saya kenali lah. Okay? Dan juga semua yang menyambut hari lahir hari ini, semoga dipermudahkan urusan anda, dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki, diberkati kan, diberikan kekayaan dunia dan akhirat, dan juga dipermudahkan urusan selalu, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, saya nak kongsi sebanyak 34 kawasan ya di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat 6 pagi ini, dengan Johan Setia Selangor mencatat bacaan tertinggi iaitu 196. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran pencemar udara Malaysia APIMS, Sarawak merekodkan 4 kawasan dalam kategori iaitu Kuching dengan bacaan 192, Semarahan 185, Serian 182 dan Sibu 156. Dan turut merekodkan bacaan tidak sihat ialah Sari K 155, Seri Aman 155 dan Bintulu 143. Di Selangor, selain Johan Setia, bacaan tidak sihat dicatat di Shah Alam 169, Banting 166, Petaling Jaya 161, Klang 161 dan Kuala Selangor 139. Manakala Negeri Sembilan merekodkan bacaan dinilai 179, Seremban 170 dan Port Dickson 160. Manakala Perak melibatkan Seri Manjung 175, Tasik Ipoh 174, Peguh Ipoh 153, Tanjung Malim 152 dan Taiping 104. Di Melaka, Alor Gajah mencatat 164, diikuti Bukit Rambai 162 dan Bandaraya Melaka 154. Manakala Kuala Lumpur merekodkan Ceras 164 dan Batu Muda 161. Putrajaya pula mencatat bacaan 170. Okey, jadi berhati-hati. Walau di mana juga anda berada, pakai pelitup separuh muka pun boleh kan, seeloknya lah kita pakai. Dan Johor turut merekodkan bacaan tak sihat ya di Segamat dan Tangkak masing-masing 158, diikuti Batu Pahat 155, Kluang 152 dan Larkin 131. Dan dua kawasan di Pahang, kawan kita balik kampung ya di Pahang, turut berada dalam kategori berkenaan iaitu Temerloh dengan bacaan 151 dan Jerantut 121. Jadi untuk makluman ya, bacaan IPU antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat dan 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Okey, bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Okey. Baik, itu untuk 34 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 6 pagi. Jadi kita doakan semoga akan adanya perubahan dengan segera, okay, dengan kadar segera. Dan juga buat masa sekarang ni, apa yang kita mampu buat adalah dengan meningkatkan kesedaran kesihatan kita, okay, jaga. Dan paling penting sekali adalah peka dengan keadaan sekeliling anda. Teruskan mendengar Radio Malaysia, Langkawi FM. Kita ada Sisa Luka dari Sandiwara Cinta.

0: bola be tengok cerita perih-perih ni. Nanti siapa miping ngiga macam-macam tau tak? Semale bukan main lagi abe tu ngiga gapo tak tahu. Siapa mulut tu bunyi sepuluh benda tuf tuf tuf tuf tu gapo lah.
1: Tak ada lah sayang. Abang rasa beberapa hari ni abang asyik mimpi pergi berperang je lah. Abang rasa ni petunjuk untuk abang ni.
0: Tak usah dia buat terbiak lah. Tak usah dia buat terbiak. Tak payah. Negara kita ni ada undir-undir deh. Abe jangan nak manda buat keputusan sendiri. Ni, kalau jadi gapo-gapo ke abe, ni kami anak beranak lagu mana?
1: Abang ingat sayang, abang nak masuk kelas belajar menembak lah. Abang nak bersiap menghadapi akhir zaman. Abang nak angkat senapang.
0: Gapo? Jangan main dengan aku deh. Abe jangan nak cari pasar deh. Abe baik pergi beli ikan lonik juga sebelum saya tembak abe lepas ni.
1: Yelah sayang, yelah. Abang pergilah sekarang.
0: Jangan jadi ekstremis. Negara kita ada Akta Kebencian Kaum dan Ekstremisme Agama bagi menangani isu membabitkan provokasi 3R, agama, bangsa dan rakyat.

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak hidup lagi.
2: Rupa sekali-sekala itu normal, tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati, mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, selamat datang. Saya ucapkan kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM yang mana yang memilih Langkawi untuk bercuti. Ya, sebab ada yang ambil cuti sampai seminggu kan. Daripada sebelum Hari Malaysia lagi. Tu dia bersambung-sambung sampailah esok. Ada yang sampai ambil lusa. Okey, dan juga terima kasih saya ucapkan kerana memilih Langkawi ya untuk bercuti. Dan pastinya kita ada banyak tempat yang menarik di Langkawi ni. Yang mana anda boleh enjoy dengan pelbagai aktiviti dan juga pastinya di Langkawi ni kita antara yang menarik lah kan, sepertinya mangrove tour kan, yang mana anda akan dibawa ke Kilim River, Sungai Kilim kan, yang mana anda boleh naik boat pergi tengok burung lang makan, pergi ke gua-gua yang memang ada sejarah yang lama kan, batu-batuan yang lama, dan juga pastinya pelbagai lagi aktiviti. Anda boleh makan dekat atas tu, orang panggil macam restoran pelantak macam tu lebih kurang kan, di Pulau Langkawi ni kan. Dan juga pemilihan untuk makanan laut yang segar. Okey, yang dibelah, tu dia yang dalam sangkang tu. Kalau kata tak mau yang dalam sangkang tu, anda boleh menikmati orang kata aktiviti memancing pun boleh kan, ada je naik boat pi mengai lah orang kata dekat tengah-tengah laut tu, tu pun seronok juga. Aktiviti mencari siput, tempat lain jarang ada, betul tak? Okey, kalau mai Pulau Langkawi, anda boleh tanya dengan orang tempatan kan, yang mana nak pergi cari siput, tang mana ada. Kita ada macam-macam siput, macam-macam jenis. Kalau pergi dengan orang yang berpengalaman, terutamanya warga emas kan, lagi mereka tahu macam tu. Okay? Dan juga Bonok tak ada tempat lain lah. Langkawi je. Kalau ada tempat lain tu, mereka kata sikit-sikit je jumpa. Tapi Langkawi adalah satu tempat yang mana Bonok ni memang dekat sini. Bonok-ronok kan? Kalau tengok Bonok tu mula-mula memang rasa macam yang tak lalu makan kan. Tapi bila dia buat rabu, sedap. Sedap. Tu dia. Kalau ada yang mana nak cuba tu, boleh mai Pulau Langkawi. Kan? Okey? Dan selain itu, makanan yang sedap, tempat yang cantik, menarik, orang-orangnya pun ramah tamah. Kan? Okey? Jangan lupa juga mengunjungi tempat-tempat yang mana penuh dengan cerita-cerita, legenda-legenda. Contohnya macam Pulau Dayang Bunting. Pasal apa mereka panggil Pulau Dayang Bunting? Anda kena mainlah Langkawi, pergilah ke pulau tu. Dia ada cerita dekat sana. Okay? Jadi itu dia untuk orang yang berkunjung ke Pulau Langkawi ni. Jadi cerita dengan pelancong-pelancong kita lah kan. Tempat menarik banyak. Okay? Dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Habang dengan mereka juga. Kita di Langkawi ni ada Langkawi FM, ada radio sendiri, radio daerah. Yang mana anda boleh dengarkan daripada pukul 6 pagi sampai 7 malam. Okey. Jadi selepas ini kita nak layan. Ini dia. Rollerblade.

Tahukah anda, serangan ubur-ubur boleh membawa maut? Ketahui cara betul untuk selamatkan diri jika terkena sengatan ubur-ubur. Ramai tidak tahu, cuka boleh menyelamatkan nyawa. Cuka mengandungi asid asetik yang boleh mematikan nematosis yang belum meletup. Ia menghentikan proses letupan sel racun ini. Usah terikut dengan tip mengarut, terutamanya kencing di kawasan terkena sengatan. Air kencing mengandungi garam dan amonia pada paras tidak stabil. Ia bukan mematikan sel racun, malah merangsa nematosis meletup lebih cepat. Benda salah yang selalu dilakukan membuatkan racun menjadi lebih teruk. Waspada, jangan kencing, jangan guna air berkarbonat atau alkohol dan jangan gosok kawasan sengatan yang boleh menyebabkan lebih banyak racun dilepaskan. Dapatkan rawatan segera jika terkena sengatan ubur-ubur.

0: Best juga guna wifi percuma kat kedai kopi ni. Boleh terus bayar bil dan shopping online.
1: Awas, jangan lakukan transaksi perbankan atau urusan jual beli menggunakan wifi awam. Rangkaian terbuka mudah digodam dan maklumat peribadi anda boleh dicuri.
0: Eh, akaun bank saya hilang duit.
1: Untuk keselamatan, gunakan rangkaian peribadi atau data mudah alih bila membuat bayaran online. Pastikan juga laman web anda mempunyai tanda kunci dan bermula dengan HTTPS.
0: Langkah mudah ini mampu melindungi maklumat anda daripada penjenayah cyber. Bijak melindungi diri. Selamat transaksi anda.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.
2: Kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
3: Ikuti Kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.
2: Kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
4: Ya, sebentar lagi pukul 10 pagi kita ada berita semasa yang disediakan oleh Encik Fauzi. Tapi saya akan sampaikan untuk anda dan juga teruskan mendengar Radio Malaysia Langkau FM sama ada menerusi frekuensi 104.8 dan juga di RTM Klik. Dan suara saya sekarang ni sedang berkumandang di JT Kuah Langkawi. Jadi selamat datang kepada anda yang baru tiba di Pulau Langkawi dan juga yang bakal tiba. Terima kasih kerana memilih Langkawi untuk bercuti. Dan pastinya berbagai tempat menarik dan juga anda boleh sembang-sembang lah kan. Kalau anda ada sewa kereta, anda boleh sembang-sembang dengan tuan punya kereta. Okey, tuan punya syarikat tu, kat mana tempat yang menarik dekat Pulau Langkawi, nak makan kat mana dan juga apa lagi aktiviti yang boleh anda buat. Okey, banyak tempat menarik, banyak tempat yang murah je nak makan pun ada. Pandai-pandai pilih lah kan. Jadi itu dia yang mana anda boleh kongsi-kongsi juga dengan kawan-kawan bila balik kat sana nanti, balik daripada Langkawi lah kan. Kongsi-kongsi dengan saudara mara kan, tempat-tempat cantik, buat video yang lawa-lawa kan. Okey. Dan juga saya doakan semoga anda selamat ya di Pulau Langkawi ni. Orang kata dalam keadaan yang baik belaka sentiasa dan juga balik dengan kenangan yang manis. Itu dia. Okey, saya nak sharekan selepas ini lagu yang mana lagu dari X Factor. Ni nombor telefon ni. Nombor telefon ni. Apa ya no? 725-1364. Tak tahu nombor telefon mana.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari. Jika anda sedang mendengar pesanan ini dan hidup terasa terlalu berat, berhenti seketika. Tarik nafas, lepas. Anda tak perlu menyelesaikan semuanya hari ini. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percayai, sama ada sahabat, keluarga, kaunselor atau pakar profesional. Beritahu mereka apa yang sedang anda lalui. Mungkin ada hari yang mana anda tak nampak jalan di hadapan, tetapi itu tidak bermakna tiada jalan. Sempena 10 September ini, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, mari kita ingatkan satu sama lain. Anda penting. Anda tidak keseorangan. Hidup anda sangat berharga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Langkawi FM.
1: Ceria Pagi, Activate Ekspresi.
2: Di sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalendar lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut pesta kuih bulan. Zhong qiu jie kuai la.

Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

0: Kami
1: Law 88.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8.
1: Ya untukmu.
2: Mat, mau pergi mana? Nampak colour je.
3: Ni nak keluar San, nak pergi rumah mak saya.
2: Mau apa? Mak tak sihat kah?
3: Tak ada apa-apa pun, sajalah nak pergi jenguk. Lagipun tadi mak telefon, habak nak jumpa. Lama katanya tak jumpa, dah berapa hari dah? Dah macam lebih 2 minggu dah pun. Kita ni pun kadang kalut dengan kerja.
2: Baguslah tu, mungkin mak-mak rindukan mat.
3: Ah, ada-ada saja hang ni. Nak rindu apanya? Kita ni bukannya budak lagi, dah besar panjang. Boleh berdikari, reti atok hidup sendiri. Cuma kita ni bujang je, tak ada pasangan lagi.
2: Bukan macam tu, rindu tu sebab mak sayangkan anak. Perasaan yang mai dari dalam terhadap anak-anak. Sejauh mana anak duduk, kat mana mereka kerja atau kat mana mereka pergi pun, mak ayah memang titik beratkan hal anak. Ini normal lah, lumrah ibu bapa sedunia. Kan mak-mak saja.
3: Jauh sangat penerangan hang ni mutu. Takkanlah sampai macam tu sekali. Dia nak jumpa saya aja. Mungkin lama tak menyembang.
2: Betul lah apa yang saya cakap tu. Naluri ibu bapa memang begitulah.
3: Eh, pandai-pandai je hang ni.
2: Yalah, memanglah macam tu lah. Hang tak perasan ke, Mat? Sebab hang masih bujang. Nanti kalau hang dah berkeluarga, baru hang rasa. Anak duduk kat sekolah pun, kita rasa macam-macam. Risau, gembira, sedih. Ah, banyaklah kalau nak cakap.
3: Itu hang je yang rasa dan fikir. Orang lain tak fikir jauh-jauh macam tu. Buat apa nak fikir lebih-lebih? Nanti penyakit cepat mai berkawan dengan kita. Bila dah sakit, ha, kan dah susahkan diri sendiri.
2: Saya tahulah saya sudah ada anak. Itulah Mat, hang tahu kan, anak tu waris kita, zuriat kita. Depa yang akan sambung keturunan kita. Kita buat apa pun kita nak bagi atau sediakan yang terbaik untuk depa. Itu juga yang mak bapak kita buat untuk kita. Nanti Mat, bila hang dah ada anak, hang pun akan jadi macam tu juga. Kita tak cukup makan pun tak apa. Paling penting isteri kita. Anak kita boleh makan, boleh pakai, boleh hadapi hidup dengan lebih baik. Itu kan dah jadi tanggungjawab bila kita dah jadi suami, dah jadi ibu bapa. Eh, cakap panjang pula. Macam bagi syarahan ke budak-budak pula.
3: Ha, kan dah abang. Aku bukan budak-budak lagi.
2: Dah cakap hang tak ada itu faham. Itulah pasal tiba-tiba jadi syarahan pula.
3: Nantilah aku dah kahwin, nanti aku tengok nak jadi lagu mana. Buat masalah ni, aku okey je duduk sorang-sorang.
2: Tu hang punya mak memang sekarang ada rasa rindulah kat hang Mat. Itu tanda dia ambil berat kat hang, sayang kang hang. Kalau dia tak sayang kat hang, dia tak ambil peduli. Lagi tak bagus kalau tu ada ibu bapa yang buang anak. Itu sudah tidak sayangkan anak-anak.
3: Itu zalim namanya. Buang anak tak bagus, tak baik. Jahat mak ayah macam tu.
2: Itu macam lah yang saya mau bagi tahu. Orang tua-tua ni, mereka tak ada faham sangat pasal telefon zaman sekarang. Tak pandai tu apa buat video call. Dia mau tu jumpa depan-depan. Mau tengok anak, mau sembang dengan anak. Bolehlah dia tahu keadaan anak macam mana. Kita sebagai anak jangan pula lah menyusahkan mereka, bagi mereka rasa risau, buat mereka susah hati.
3: Ya Mutu, tu aku faham. Terima kasih lah banyak ingatkan aku. Kadang-kadang kita ni sibuk sangat dengan urusan harian sampai kita terabai atau cuai nak ambil berat dengan orang sekeliling, terutamanya orang yang rapat dengan kita. Tambah-tambah pula ibu bapa kita.
2: Sembang panjang pula, hampir dulu lah Mat. Nanti mak hang tunggu-tunggu pula hang.
3: Okeylah Mutu, aku gerak dulu.
2: Selamat jalan, hati-hati menunggang motosikal.

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Hai, bersama saya Yaya.

Okey, 10.26 minit pagi. Sebentar lagi 10.30 minit pagi kita ada nak tahu tak? Itu dia. Dan juga selepas 11 pagi kita akan menyambung siar ya ke Trax FM. Okey, untuk news berita bahasa Inggeris seterusnya bersama dengan siapa? DJ yang akan bersama dengan anda selepas ini. Untuk activate adalah DJ Helen, Kak Helen kita. Okey, 11 pagi hingga pukul 3 petang dan 3 petang hingga 7 malam. Bersama dengan Haris petang nanti, okay? Dan pastinya pelbagai pengisian lagi untuk anda. Petang nanti kita ada seperti biasa lah, nak hampa tanya ustaz jawab. Begitu. Kan. Okay, jangan terbalik. Hampa yang tanya ustaz yang jawab, okay? Pukul 3 sampai pukul 4 petang menerusi ekspresi. Okay, dan untuk activate, maaf bukan Kak Helen kita, Zarif. Zarif. Okey, yang akan bersama dengan anda nanti pukul 11 pagi. Okey. Dan juga cerita pasal jerebu ni, ya Allah ya Tuhan, kan memang ada orang yang sakit, ada orang yang dah mengalami komplikasi yang macam-macam, okey. Dan kesan daripada jerebu, pastinya ada yang demam, ada yang sakit angkong, ada yang macam-macam lagi. Okey, jadi kita kena berhati-hati pasal masalah ni, okey, dan teruskan tingkatkan kita penjagaan kesihatan. Minum air bagi banyak. Minum air kosong tu. Jangan minum air manis sangat. Air kosong, okey, yang disarankan 8 gelas sehari lah. Tapi kalau boleh, ikut pada kemampuan badan kita. Kita jangan tahu badan kita macam mana, banyak mana boleh minum. Kan? Kena tahu. Okey, dan juga buat saringan kesihatan. Kalau rasa macam kan tak berasa lah badan tu sakit ke apa semua kan. Selain daripada mengurut kan, ada orang suka mengurut kan, dia urut lepas urut tu dia lega. Tapi kalau nak secara menyeluruh, jumpalah doktor anda, doktor yang berdekatan di klinik kesihatan yang berdekatan dengan anda. Okay, jangan nak malik, jangan malu, jangan segan, jangan rasa macam kan, aduh, pergi periksa, tengok-tengok ada penyakit. Tengok kalau sepatutnya daripada awal lagi kena pergi buat pemeriksaan kan. Sebab tu kita kena tahu dulu apa yang berlaku pada diri sendiri. Sebab kita nak jaga diri sebelum kita nak jaga orang lain, okay? Kena sama-sama pakat-pakat lah kan. Jaga diri sendiri. Bukan penting diri tau. Ada kalanya, ada masanya bolehlah penting diri. Tak ada sesuatu benda, satu yang orang kata apa, yang kena lah dengan dengan kehidupan kan, kena dengan diri sendiri. Tetapi kesihatan tu pun memang sangat penting lah untuk diri sendiri. Jadi tolonglah jaga, okay? Tolonglah buat pemeriksaan kesihatan. Okey. Baik. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya. Untukmu.

Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Ya, itu dia Poppy Mercury. Okay, Poppy Mercury dengan tajuk Antara Kau, Dia dan Aku. Okay, lagu ini adalah sebuah lagu slow rock legendaris dari mendiang penyanyi Indonesia Poppy Mercury yang dirilis sebagai lagu utama dari album keempat dia pada tahun 1993. Okay, dan lagu ini menunjukkan ciri khas vokalnya yang melengking tinggi, penuh penghayatan kan. Dengar kan lagu tu. Lirik dia pun memang menakjubkan, menjadikan salah satu karya paling ikonik di era kejayaan music slow rock 90-an. Tu dia. Kan lagu Indonesia ni dia memang lirik pun orang kata memang sangat menyentuh perasaan dan sangat boleh tembus ke hati tu. Ha, tu dia. Okey, baik, saya nak maklumkan sekali lagi di mana Kejohanan Silat Seni Legenda Mahsuri 2026 Piala Datuk Zuraidi Rahim yang mana akan bermula hari ini. Dah pun bermula daripada pukul 8.30 minit pagi sampai 6 petang. Sampai esok ya, 18 dan juga 19 September. Jadi anda semua dijemput hadir di ruang Legar Langkawi Fair. Jadi ramai ya kat sana. Dan ramai juga peserta dari luar Langkawi. Okey. Dan kita datanglah kan untuk memberikan sokongan kepada anak-anak yang mana ramai juga daripada sekolah-sekolah rendah. Begitu. Okey. Sanggup mereka naik bas mai ke Langkawi kan untuk menyertai kejohanan ini. Dan pastinya ini adalah julung-julung kalinya diadakan di Pulau Langkawi. Dan kita harapkan semoga ada lagi nanti. InsyaAllah. Okey. Baik, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Lepas ni lagu yang saya akan siarkan, lagu yang anda janganlah pasang, jangan siar semasa majlis kedua kahwin. Kalau siar lagu ni, oi, dia sakit tu, ya Allah. Layan dululah, lamunan terhenti.
1: Entah mengapakah hatiku bergetaran bila bertemu lagi kekasih lama. Ku cuba selindungkan api keresahan, namun perasaan ini berapi di dalam hati.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 10.50 minit pagi. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda sebelum tutup kedai, di mana nelayan akhirnya memiliki rumah sendiri selepas 25 tahun menyewa. Ini di Langkawi ya. Tahniah ya buat dua figura yang mana yang bernama Zulkifli Cik Hasin dan juga Mansur Man. Yang mana menerima rumah ya, menyatakan kesyukuran dan penghargaan atas bantuan kediaman baharu. LKIM memperuntukkan RM408,000 Malaysia untuk bina baharu dan baik pulih PKPN di Kedah, melibatkan 14 buah rumah dan RM508,000 Malaysia diperuntukkan untuk kemudahan komuniti Langkawi, termasuk RM100,000 Malaysia naik taraf motel PNK dan RM168,000 bina dua rumah. Okey, dan Zulkifli Cik Hasin antara dua penerima rumah baharu menerusi program itu yang diserahkan pada program di Kubang Badak dan juga Kampung Said Nahar, Langkawi kemarin. Itu dia. Alhamdulillah katanya dia dapat rumah tu, dan berterima kasih kerana selama 25 tahun menyewa rumah. Jadi katanya saya sangat menghargai LKIM sebab bagi peluang mendapat bantuan ini. Okey. Dan alhamdulillah ya, kepada dua penerima ni memang rezeki depa lah. Itu dia. Okey, dan kata Ketua Pengarah LKIM Datuk Dr. Abdul Salim, kerajaan terus memberi perhatian terhadap kebajikan komuniti nelayan menerusi penyediaan kediaman yang lebih selesa, selamat dan kondusif. Okey. Jadi itu dia. Dan terima kasih saya ucapkan kepada anda semua juga, dan juga ampun dan maaf terpinta ada salah dan silam. Saya nak kongsikan juga di mana maksudnya waktu solat zuhur hari ini adalah pada pukul 1.17 minit tengah hari, waktu solat asar 4.25 minit petang, maghrib 7.20 minit malam dan isyak 8.29 minit malam bagi daerah Langkawi hari Jumaat hari ini 18 September 2026. Jangan lupa juga sembahyang Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dan selepas ini bersama dengan Zarif. Okey, untuk activate, dan pukul 11 kita akan menyambung siar ke Tracks FM untuk news berita bahasa Inggeris. Jadi, teruskanlah mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 dan juga di RTM Klik. Dan terima kasih sekali lagi, ini dia dari saya untuk anda. Sayang perahu patah kemudi, kemana pergi tidak menentu. Orang ku rindu sudah pergi, kemana lagi hendak mengadu. Assalamualaikum. Jangan rindu-rindu sangat.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Langkawi FM.

Cali FM. The one and only English singer on the Cali FM.

0: pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams.

0: Di sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalender lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut pesta kuih bulan. Cong ciu cie kuai la.
1: Ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
2: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
3: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
2: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Seperti biasa, Haris kembali menemani anda dalam segmen Ekspresi bagi edisi hari ini Jumaat sehingga jam 7 malam nanti. Dan sebelum ini, DJ Zarif telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Baik, hari ini Jumaat 18 September 2026. Banyak yang akan kami sediakan untuk anda seperti muzik pilihan, informasi semasa dan juga ruang santai untuk kita berinteraksi sehingga 7 malam nanti. Dan kepada anda semua, teruskan bersama dengan kami walaupun di mana jua anda berada, di rumah, di tempat kerja, di atas jalan raya ataupun sedang menikmati petang anda di Pulau Legenda ini. Walaupun sekarang ini dilihatkan bagi kawasan Kuah, hujan lebat betul. Jadi bagi anda yang semua yang sedang memandu pada ketika ini, pastikan anda semua dalam keadaan yang selamat. Pandulah secara berhati-hati, tidak terlalu dekat dengan kereta yang berada di hadapan dan tidak begitu laju. Bang kata pepatah, pandu cermat jiwa selamat. Dan sudah semestinya waktu-waktu hujan ini adalah waktu yang terbaik untuk kita semua tarik selimut. Tapi kita tak naklah tarik selimut ketika memandu. Jadi saya bagikan anda, saya payung anda lagu pertama kita untuk petang ini. Kita nak naikkan mood kita sedikit. Gitu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM walaupun di mana jua anda berada.

Keserunakan pria dari pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak ditumpangi.
2: Lupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: 5'9" brown eyes.
1: Refleksi.
2: Hello, hello, hello. Kita jumpa lagi dalam Refleksi. Kita akan bercakap tentang cara menghadapi peperiksaan dengan tenang dan berkeyakinan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya harap semuanya sihat-sihat saja. Ya? Okey, peperiksaan sering membuat pelajar berasa takut. Tapi ketakutan tidak akan membantu kita menjawab soalan. Ingat ya, persediaan yang baik akan memberikan keyakinan. Pertama, buat jadual ulang kaji yang realistik. Jangan cuba menghafal semuanya dalam satu malam. Kedua, kenal pasti subjek atau topik yang paling lemah dan berikan lebih perhatian kepadanya. Ketiga, buat latihan soalan peperiksaan supaya biasa dengan format dan cara menjawab. Dan jangan lupa berehat. Otak yang terlalu letih sukar untuk menerima maklumat. Ibu bapa juga mempunyai peranan, ya. Jangan hanya bertanya berapa A kamu dapat dan tanya lagi adakah kamu sudah berusaha. Kerana nilai seorang anak tidak boleh ditentukan hanya melalui keputusan peperiksaan. Peperiksaan adalah satu ujian dalam kehidupan, bukan keseluruhan kehidupan. Jadi buat yang terbaik, berdoa dan serahkan hasilnya kepada Allah. Preparation turns fear into confidence. Persediaan mengubah ketakutan menjadi keyakinan. Sekian untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
3: Ekspresi.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala wa ba'da. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa kepada Allah ini salah satu benda yang sangat-sangatlah penting. Taqwa, takut kepada Allah, sangatlah penting. Orang yang beriman tidak bertakut kepada Allah, jadi akan jadi masalah. Tapi orang yang beriman dan lagi bertakwa kepada Allah akan berjaya insya-Allah. Tapi takwa yang lagu mana? Takwa yang kesederhanaan. Nah, takwa yang bersederhana. Nah, sederhana maksudnya apabila kita dapat ujian daripada Allah, kita rasa, ya Allah, tolonglah aku. Nah, selesaikanlah ujianku dengan secepat yang mungkin. Sederhanakan. Nah, sabar. Anak sabar, jangan kita gelabah, jangan kita salah menyalahi antara satu sama lain. Lebih-lebih parah lagi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita menyalahi takdir Allah. Nah, kenapa aku yang diuji? Kenapa bukan orang lain yang diuji? Kenapa Allah tak nak uji aku? Kenapa orang lain tak kena uji? Jangan fikir lagu tu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Bila mana kita takwa kepada Allah, kita takut, sederhanakan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala uji kita, Allah Ta'ala berikan ujian, itu tanda Allah sayang kita. Bukan Allah Ta'ala nak biar kita. Bila mana Allah Ta'ala uji, kita ini sentiasa akan mengingat kepada Allah. Maknanya jelas dekat situ, kita ini perlukan kepada Allah walau bagaimana keadaan sekalipun. Hang senang ke, hang susah ke, hang sakit ke, hang sehat ke, semua kita perlu kepada Allah. Tuan-tuan, jangan kita lupa. Jadi, apa kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan. Tuan-tuan, bila takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka bermacam-macam jalan kemudahan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, takutlah kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan bermacam-macam kemudahan, penyelesaian dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala akan buka. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, tinggal perintah Allah, kan, buat pilah apa sekalipun, akan jadi susah, akan jadi payah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan masuk dalam golongan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.25 petang, maka berkumandanglah azan.

Azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.

Pengampunan bersyarat Dato Sri Najib tidak jejas ketegasan perangi rasuah. Kenaikan had perlindungan bil elektrik, pengguna lega. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, Mat, mau pergi mana? Nampak colour je.
1: Ni nak keluar, Sat. Nak pergi rumah mak saya.
0: Mau apa? Mak tak sihat kah?
1: Tak ada apa-apa pun. Sajalah nak pergi jengok. Lagipun tadi mak telefon, habak nak jumpa. Lama katanya tak jumpa. Dah berapa hari dah? Dah macam lebih 2 minggu dah pun. Kita ni pun kadang kalut dengan kerja.
0: Baguslah tu. Mungkin mak-mak rindukan Mat.
1: Ah, ada-ada saja hang ni. Nak rindu apanya? Kita ni bukannya budak lagi. Dah besar panjang. Boleh berdikari. Reti atok hidup sendiri. Cuma kita ni bujang je. Tak ada pasangan lagi.
0: Bukan macam tu. Rindu tu sebab mak sayangkan anak. Perasaan yang mai dari dalam terhadap anak-anak. Sejauh mana anak duduk, kat mana mereka kerja atau kat mana mereka pergi pun, mak ayah memang titik beratkan hal anak. Ini normal lah. Lumrah ibu bapa sedunia. Kan mak-mak saja.
1: Jauh sangat penerangan hang ni mutu. Takkanlah sampai macam tu sekali. Dia nak jumpa saya aja. Mungkin lama tak menyembang.
0: Betul lah apa yang saya cakap tu. Naluri ibu bapa memang begitulah.
1: Eh, pandai-pandai je hang ni.
0: Yalah, memanglah macam tu lah. Hang tak perasan ke, Mat? Sebab hang masih bujang. Nanti kalau hang dah berkeluarga, baru hang rasa. Anak duduk kat sekolah pun, kita rasa macam-macam. Risau, gemila, sedih. Ah, banyaklah kalau nak cakap.
1: Itu hang je yang rasa dan fikir. Orang lain tak fikir jauh-jauh macam tu. Buat apa nak fikir lebih-lebih? Nanti penyakit cepat mai berkawan dengan kita. Bila dah sakit, ha, kan dah susahkan diri sendiri.
0: Saya tahulah saya sudah ada anak. Itulah, Mat. Hang tahu kan, anak tu waris kita, zuriat kita. Depa yang akan sambung keturunan kita.

0: Kita buat apa pun kita nak bagi atau sediakan yang terbaik untuk mereka. Itu juga yang mak bapak kita buat untuk kita. Nanti Mat, bila hang dah ada anak, hang pun akan jadi macam tu juga. Kita tak cukup makan pun tak apa. Paling penting isteri kita, anak kita boleh makan, boleh pakai, boleh hadapi hidup dengan lebih baik. Itu kan dah jadi tanggungjawab bila kita dah jadi suami, dah jadi ibu bapa. Eh, cakap panjang pula. Macam bagi syarat kat budak-budak pula.
1: Ha, kan dah abang. Aku bukan budak-budak lagi.
0: Dah cakap hang tak ada itu faham. Itulah pasal tiba-tiba jadi syarat pula.
1: Nantilah aku dah kahwin, nanti aku tengok nak jadi lagu mana. Buat masalah ni, aku okey je duduk sorang-sorang.
0: Tu hang punya mak memang sekarang ada rasa rindu lah kat hang Mat. Itu tanda dia ambil berat kat hang, sayang kang hang. Kalau dia tak sayang kat hang, dia tak ambil peduli. Lagi tak bagus kalau tu ada ibu apa yang buang anak. Itu sudah tidak sayangkan anak-anak.
1: Itu zalim namanya. Buang anak tak bagus, tak baik. Jahat mak ayah macam tu.
0: Itu macam lah yang saya mau bagi tahu. Orang tua-tua ni, mereka tak ada faham sangat pasal telefon zaman sekarang. Tak pandai tu apa buat video call. Dia mau tu jumpa depan-depan. Mau tengok anak, mau sembang dengan anak. Bolehlah dia tahu keadaan anak macam mana. Kita sebagai anak jangan pula lah menyusahkan mereka, bagi mereka rasa risau, buat mereka susah hati.
1: Ya Mutu, tu aku faham. Terima kasih lah banyak ingatkan aku. Kadang-kadang kita ni sibuk sangat dengan urusan harian sampai kita terabai atau cuai nak ambil berat dengan orang sekeliling, terutamanya orang yang rapat dengan kita. Tambah-tambah pula ibu bapa kita.
0: Sembang panjang pula. Hampir dulu lah Mat. Nanti mak ang tunggu-tunggu pula hang.
1: Okeylah Mutu, aku gerak dulu.
0: Selamat jalan. Hati-hati menunggang motor. Musical.

Itu dia Ramli Zarif dengan Ella dengan lagunya Kembara Kita. Baik, saya nak bawakan anda semua perkongsian Langkawi sana sini dengan tajuk utama TVET Day 2026. Pada 23 hingga 24 September ini, pada hari Rabu dan Khamis, bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Yat Mara Langkawi. Terdapat pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk anda sempena dengan TVET Day 2026, antaranya ialah senam aerobik, SCT TVET pelancongan dan TVET community, CSR refleksologi, gunting rambut percuma, dan terdapat juga pameran agensi seperti polis trafik, AADK, APM, bomber dan penyelamat, Lada Geopark dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu terdapat juga derma darah, pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan gigi, juga terdapat usahawan jualan makanan tempatan, demonstrasi ukir buah dan kemahiran asas TVET iaitu asas pendawaian elektrik, asas membaiki kenderaan, asas jahitan dan juga terakhir sekali asas terapi spa. Tadi tu kita sembang pasal 23 September. Kita pergi pula ke 24 September. Apa yang terdapat pada 24 September itu? Iaitu JPJ, pemeriksaan motosikal, CSR servis motosikal percuma, pertandingan urut dan juga usahawan jualan makanan. Dan terdapat juga pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Bagi anda semua yang berminat untuk bersama-sama dalam TVET Day 2026, anda bolehlah ke laman sosial Giat Mara Langkawi. Dan jangan lupa, pada 23 hingga 24 September, Rabu dan Khamis bermula 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Giat Mara Langkawi. Apa-apa pun, jangan lupa masuk TT Live Langkawi FM. Lebih banyak lagu-lagu yang terbaik bakal ditemani untuk anda semua.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
2: Langkawi FM.

Anda sudah yang semestinya sudah tahu apabila drama ini dimainkan. Anda sudah semestinya sudah tahu lagu apa yang bakal menemani anda untuk jam terakhir ini. Lagu-lagu syahdu yang bakal dimainkan, lagu-lagu tangkap lele, lagu-lagu jiwang, diiringi pula dengan cuaca hujan, mendung, memang dapat menitiskan air mata. Jadi bagi sebarang permintaan, anda boleh tujukan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Buatlah permintaan lagu jiwang anda. Luahkan isi hati anda. Ceritakanlah perasaan anda dalam bentuk lagu. Ataupun sekadar mengimbau kenangan lalu pun boleh juga. Jadi kepada anda semua yang mendengar pada ketika ini, jangan lupa untuk join TikTok Live Langkawi FM. Yang bersiaran pada ketika ini sehinggalah 7 malam nanti. Tak lama dah tuan-tuan. Sehingga 7 malam nanti sahaja. Berbaki lebih kurang 50 minit sahaja lagi untuk saya ke udara dan menunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk bersama dengan saya di Ekspresi. Di udang 7 malam. Ini dia lagu permintaan daripada Ebi Hashim. Menentang Perjodohan.

Terus things dengan lagunya, adakah kau setia? Tapi begitulah dalam hidup ni. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita terlalu sibuk menunggu sesuatu untuk kembali. Kita tunggu orang yang pernah pergi, kita tunggu keadaan kembali seperti dahulu. Malah kadang-kadang kita tunggu satu message yang kita sendiri tak mungkin tahu dan takkan pernah sampai. Tapi makin kita dewasa, makin kita faham satu perkara. Rindu tak semestinya bermaksud kita perlu kembali. Ada manusia yang hadir dalam hidup kita hanya untuk meninggalkan kenangan. Ada yang pertemuan indah, tetapi memang tidak ditakdirkan untuk kekal sampai penghujung cerita. Jadi kalau hari ini hati masih teringat, tak mengapa. Rindulah kalau itu yang hati anda mahu. Cuma jangan sampai kerana terlalu memandang apa yang sudah pergi, kita terlupa menghargai apa yang masih ada di depan mata. Sebab kadang-kadang yang perlu kembali bukan dia, tetapi diri kita yang pernah hilang kerana terlalu mencintainya. Seterusnya saya tunaikan lagu permintaan Bro Zainal Abidin yang meminta lagu dari kumpulan Iklim yang bertajuk Suci Dalam Debu. Bro Zainal Abidin, apa tunggu lagi? Kita karuk sama-sama. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

Okey, untuk lagu seterusnya saya tunaikan lagu permintaan sahabat DJ juga, tapi saya tak boleh lah nak sebut nama dia, PNC. Sebab bahaya sikit dengan dia punya ucapan harap kekasih lama dengar. Saya tunaikan lagunya, Leon dengan Saling Merindu.

Dre Exist dengan lagunya Janji Padamu. Ha, janji-janji juga. Ha, sembang buat janji ni. Kadang-kadang kita ni terlalu mudah percaya pada sebuah janji. Contoh-contoh, kalau kawan-kawan dia akan cakap, jangan risau, aku ada. Ha, kalau apa dia, zaman cinta-cintun, I takkan pergi mana. Satu lagi, apa-apa pun jadi, kita akan tetap bersama. Ah, gitu wala. Waktu kita mendengarnya, kita percaya sepenuh hati sebab kita fikir orang yang berjanji tu akan menjadi seorang yang sama sampai bila-bila. Tapi kita terlupa manusia ni boleh berubah, perasaan boleh berubah, dan janji yang pernah dilafazkan dengan penuh yakin sekali mana pun boleh menjadi sekadar kenangan. Jadi kalau hari ini ada seseorang yang pernah mungkir janji kepada kita, jangan terlalu lama bertanya kenapa. Kerana akhirnya kita akan belajar, iaitu janji yang paling menyakitkan bukanlah janji yang tidak ditepati, tetapi janji yang membuatkan kita menunggu seseorang yang sebenarnya sudah lama berhenti memilih kita. Kadang-kadang kita tak perlukan janji yang indah, kita cuma perlukan seseorang yang tak perlu janji banyak tetapi tetap ada. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Laku FM. Seterusnya, lagu permintaan daripada Titi Live dalam Laku FM. Yang membuat permintaan, saya tak pasti tadi siapa, tapi dia buat permintaan lagu daripada kumpulan Masa yang bertajuk Patahnya Sayap Malam. Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Itu dia masa dengan lagunya Pantainya Sayap Malam. Baik, kita nak ucapkan selamat hari jadi kepada Arfa Syahira. Ucapan daripada Hafiz. Baik, semoga menjadi anak yang soleha dan terus berbakti kepada kedua-dua ibu bapa. Semoga dipanjangkan umur juga dan dimurahkan rezeki. Apapun terus sayang Radio Malaysia Langkawi FM sehinggalah 7 malam nanti. Berbaki 13 minit sahaja lagi sebelum saya ucapkan selamat tinggal.

0: Ekspresi Kenangan.
1: Baik, nampaknya kita tengah orang kita telah pun berada di pujuh siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya Mursi TT Live, Langkawi FM, Mawar, Jana, Wireman, lagi Arjuna, lagi siapa lagi? Kak Mariana, lagi kita ada lagi Suzai, Purnama Berindu. Terima kasih kepada anda semua yang bersama di TT Live, Langkawi FM, dan tidak ketinggalan juga yang mendengarkan Mursi Frekuensi 104.8. Dan juga terima kasih kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Rezwan, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda hari ini. Sebelum kita berpisah, ingatlah, jangan terlalu bersedih pada janji yang tidak ditepati. Kerana kadang-kadang Tuhan membiarkan seseorang memungkiri janjinya supaya kita belajar untuk tidak menggantungkan seluruh bahagia kepada manusia. Yang pergi usahlah dikejar, yang berubah usahlah dipaksa. Simpan yang baik sebagai kenangan, lepaskan yang sakit sebagai pengajaran. Kerana hidup ini terlalu singkat untuk terus menunggu seseorang yang sudah memilih untuk berjalan tanpa kita. Kalau hari ini belum bahagia, tak mengapa. Mungkin bahagia itu sedang mencari jalan untuk sampai kepada kita. Jaga diri, jaga hati, kita jumpa lagi di lain waktu, di frekuensi yang sama, insyaAllah. Dengan itu, saya tinggalkan anda semua dengan lagu terakhir untuk hari ini. Dan juga pada para-para geng bangau, ini lagu untuk anda. Daripada Rahmat Pusara di Lebuh Raya. Assalamualaikum, selamat malam Langkawi.

0: Jom bersama Haris di Ekspresi Ya.
1: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brek, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.

0: Nidaul Islam Konsi Ilmu bersama Ustaz Muhammad Rahmat Ehsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua penonton? Moga baik hendaknya. Penonton, minta maaf, pendengar. Tak apalah, penonton ke pendengar ke, kita semua insyaAllah moga-moga Allah kumpulkan di dalam syurga Allah. Baik, apa yang Ustaz Rahmat nak bawa tajuk pada hari ini? Tajuk kita adalah kemurungan tanda lemah iman. Betul atau salah? Betul dan salah. Alah Ustaz, kenapa ni Ustaz tak ada jawapan yang konkret? Ya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam ni ya, kata pakar psikologi, saya rujuk kawan-kawan saya, tanda orang ini murung boleh jadi iman ataupun tidak. Kenapa? Ada je orang tu Ustaz, Ustazah, tapi mereka juga kemurungan. Sebab ia bukan berkaitan tentang iman semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan mental dan psikologi. Jadi saya nak kata, jangan malu kalau kita hari ini murung, rujuk pada pakar. Dan bukan Ustaz mampu selesaikan, jumpa pada ahlinya. Rosak kereta, jumpa bengkel, jumpa mekanik. Jangan jumpa Ustaz buat air penawar untuk kereta, tak boleh. Maka siapa yang murung, jumpa psikiatris. Cuma ada tak kaitan dengan iman? Ada. Nabi sebut, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ini tak ada resah gelisah. Dan inilah yang disebutkan dalam Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hatinya akan tenang. Maksud apa hati akan tenang? Dia tak ada stres. Dia faham bahawa setiap sesuatu masalah yang diberikan kepada dia ataupun berlaku pada dia, semua itu daripada Allah. Dan Allah takkan zalim pada hambanya. Allah tahu hambanya lemah, Allah tahu hambanya tak kuat, tapi Allah tetap bagi untuk bagi dia insyaAllah lebih kuat di masa depan. Jadi kena ingat, Allah maha baik, Allah bagi yang baik. Dan kita kena fikir baik-baik, cakap baik-baik. Tapi ada orang minta maaf, dia rasa Allah tu jahat dan Allah nak kenakan dia. Oh, orang macam ni orang yang tak beriman. Jadi kita kenapa kena sangka baik dengan Allah? Terasa? Ha, kalau terasa tak apa, tanda masih ada iman. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 73 hingga 76.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah

0: in.
1: Mereka tetap juga mendustakan Nabi Nuh. Lalu kami selamatkan dia bersama-sama pengikut-pengikutnya yang beriman di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti yang memakmurkan bumi, serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dengan bah taufan sehingga punah ranah semuanya. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami setelah diberi amaran.

Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka, Fir'aun dan kaumnya, berlaku sombong takbur, enggan menerimanya. Dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di National FM.
2: Selamat malam untuk anda yang masih mendengarkan geng
3: Kakak Petang.
2: Mungkin dah orang kata balik, Li nak balik kampung hari ni, Li.
3: Ya, saya suka hari Jumaat.
2: Saya pun suka, yang orang tak sabar saya.
3: Saya bukan yang nak balik kampung.
2: Saya tengah TV,
3: nak layan
2: TV. Movie-movie lah.
3: Yalah, waktu kita santai berehat.
2: Yo, kan? Hari kerja tak sempat langsung ni tengok TV.
3: Memanglah kita sibuk mencari rezeki.
2: Saya macam balik tu mengaji. Betul, saya ada baca buku.
3: Alhamdulillah.
2: Buku tentang negara.
3: Tajuk buku yang terakhir baca tu, tajuknya apa? Siapa dia punya penerbitnya tu?
2: Tajuk buku yang tu
3: je saya.
2: Nah, kongsi je. Ada yang saya ingat siapa tu penulis itu. Susah sikit nama yang nak jemput
3: tiba-tiba
2: tu.
3: Tiba-tiba lupa daratan.
2: Tapi dia muka surat berapa saya baca tu? 57 kot rasanya.
3: Muka surat ingat ya. Tajuk ada, buku
2: ada
3: tak ingat.
2: Ada berapa lay tu ya? 1,000 lebih lay tu.
3: Wah, hebatnya. Tebal.
2: Oh, putih dah tu.
3: Oh, putih punya. Bahasa Melayu tak habis baca. Dia baca orang putih pula.
2: Dia tentang pasal kita punya negara. Dan banyak juga pasal tiga segi Bermuda.
3: Kat Malaysia ni banyak juga yang mesti-mesti tak boleh baca.
2: Saya pula jenis pelik. Saya suka baca macam tu.
3: Oh, kisah misteri.
2: Misteri. Macam kapal hilang ke mana?
3: Sekali sebut dulu ada majalah Mastika. Kan tak ada dah. Macam
2: itulah. Eh, takut dulu tau.
3: Oh, buku-buku macam tu ya.
2: Buku macam tu. Saya suka-suka. Tapi semua dalam bahasa Inggeris lah.
3: Oh, hebatnya. Saya rasa
2: sebab kadang-kadang masa buku. Masa Melayu ni menakutkan saya sangat.
3: Yalah. Terbayang-bayang.
2: Terbayang pula.
3: Kita tengah surah. Yalah. Waktu tutup pintu.
2: Betul.
3: Macam gitu kan.
2: Macam contoh macam kita menjejakkan kaki ke tanah haram tu kan. Macam.
3: Yalah.
2: Orang kata.
3: Tapi cerita-cerita macam tu.
2: Takut lah macam tu.
3: Membuatkan kita minat membaca. Cikgu pun ada pesan dulu. Kalau anak-anak kita tak berapa minat membaca, bagi komik permulaan.
2: Mula betul.
3: Bagi komik, bagi cerita
2: burger,
3: kartun. Cerita
2: kartun. Awak lapor eh, burger ni.
3: Cerita misteri.
2: Dah tak apa. Saya galakkan, jangan baca komik kot. Baca
3: permulaan.
2: Saya suka, saya suka baca pasal Dajjal kan.
3: Oh, ya Allah, hebat Zura.
2: Makin dalam sangat, saya takut.
3: Alam barzakh.
2: Ya, itu pun saya baca. Saya takut tu, Din. Tapi dalam bahasa Inggeris lah semua.
3: Oh, ya Allah. Baca kalau English. Bahasa Inggeris, alam bahasa tak dapat feel. Tak dapat feel.
2: Yang tu takut tau. Awak jangan cakap. Itu saya tak, yang tu saya belum lagi lah yang tu. Saya pun baca macam baru-baru ni yang segitiga Bermuda yang barulah ni.
3: Ya.
2: Itu muka surat berapa dah tu agaknya tu.
3: Tak payah membongak.
2: Jadi untuk anda yang mungkin nak luangkan masa bersama dengan keluarga, bolehlah.
3: Ajak anak-anak pergi perpustakaan.
2: Betul.
3: Membaca sama-sama amalan mulia.
2: Kalau nak pergi perpustakaan negara, jumpa Mama AJ.
3: Oh, selalu pergi ke sana?
2: Mama AJ. Sebab suaminya dah bekerja di sana.
3: Hampir awak beritahu semua.
2: Jumpa nanti. Siapa yang nanti kalau AJ ke udara, boleh jumpa, boleh tanya dengan Mama AJ lah.
3: Tapi bagus. Itu permulaan untuk kita didik anak-anak kita supaya membaca.
2: Layan terus. Geng Kakak Petang. Jomlah dengarkan lagu ya.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Seperti lagu Nadia tadi, salam untuk kekasih. Kami pun ucapkan salam untuk anda lah.
2: Tiba masa untuk kami mengundurkan diri kan. Selama hampir 4 jam ya, kita bersiaran dari 4 petang sampai
1: 8
2: malam.
1: Memang dah habis betul tu ya. Macam dah penat sangat dah tu rasanya.
2: Itulah dia kan, 4 jam kan.
1: Tapi memang hari Jumaat hari yang paling penat tau, Lin. Kalau malam seharia lah, macam Allah nak tidur je rasanya.
2: Oh iya ke?
1: Sabtu pun sama.
2: Selainnya orang dah 60 tahun ke arah itu. Penat je lain macam.
1: Nak tidur je.
2: Saya membayangkan lepas ni kita nak menempuh kesesakan lalu lintas. Selalu malam Jumaat kan macam tu. Kita nak balik, orang lain tu baru nak keluar rumah. Nak berlibur di luar.
1: Nak berlibur, betul. Ada nak beli barang ke semuanya. Jadi untuk anda yang mungkin sedang memandu, hati-hati memandulah. Malam-malam ni kadang kita dah letih siang tu. Malam tu macam ngantuk sikit. Yelah, siang dah pukul 5 pagi dah bangun, Lin.
2: Bolehlah bertukar-tukar pemandu. Jangan paksa diri nak memandu.
1: Bini.
2: Kena pastikan lah.
1: Dengkur dah bini.
2: Kalau tidak dulu, tak payah keluar. Kita tunda esok.
1: Alah, kadang nenek dah tunggu kat kampung.
2: Ingat tak dulu ada satu filem, Esok Masih Ada.
1: Ada. Lakonan siapa tu ya?
2: Lakonan ramai. Lakonan ramai, pelakon-pelakon hebat. Mungkin itu zaman ni lah kan, zaman
1: tahun
2: Reza
1: tahun tu.
2: Zaman Reza lama tahun dulu.
1: Reza, Reza jawab Reza jawablah tu ya. Nanti Reza jawablah, perpandailah Reza nak goreng awak semua. Jadi kita nak undurkan diri untuk hari ini. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Saya Azura.
2: Saya Lizaino.
1: Selepas ini bersama dengan si ganteng kita.
2: Reza Zikri.
1: Jadi Reza, saya rasa didengar ni, dia kena jawablah lakonan apa, siapa tu tadi. Esok Masih Ada.
2: InsyaAllah.
1: Saya takut dia tak ada je lagi.
2: Itulah, dia takut dia seram.
1: Dia seram pula kan. Kakak-kakak dia tinggal gitu je kan.
2: Kita tinggalkan dia dengan kuis.
1: Pandai-pandai hidup lah kot.
2: Kuis cepu cemas.
1: Tapi pandai-pandai dah hidup nanti ya. Macam mana nak jawab tu. Dia akan tunaikan lagu-lagu anda malam ini.
2: Itu semestinya.
1: Jadi teruskan berhibur bersama dengan kami lah.
2: Yeah.
1: Sebelum saya makin berbuih mulut saya ni. Kita tinggalkan lah. Jomlah baliklah ya. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional Malam, segmen yang terakhir di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat 18 September 2026. Selamat malam semuanya yang baru saja sampai rumah. Selamat berehat dan selamat bercuti. Terima kasih geng kakak petang, seperti biasa yang terus menyerikan lagi petang anda menerusi Nasional Warna dengan hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Yang baru masuk kerja, yang baru masuk shift, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga baik-baik sajalah ya. Kita jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. Ini insyaAllah akan ada hikmah yang baik buat kita semua. Pastinya hiburan dan informasi yang terbaik. Terus dengarkan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Nasional FM bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk malam ini 18 September 2026. Dan seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM, di mana pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang, manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%, manakala kadar pengangguran kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya, melibatkan 520,300 penganggur. Dan juga menurut beliau, pertubuhan keselamatan sosial Perkiso melalui sistem insurans pekerjaan dan portal My Future Jobs telah melaksanakan penempatan semula pekerjaan kepada 143,653 pekerja bagi tempoh Januari hingga 11 September 2026. Perkongsian yang seterusnya, projek Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di 539 lokasi seluruh negara dijangka dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini, dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, menurut beliau, projek bernilai RM664 juta ringgit itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Untuk fasa 1 dan 2 sebenarnya semua telah siap, ianya meliputi 191 lokasi dan sekarang ini berada di fasa 3 dan juga Mara serta Kesuma. Untuk IPTA fasa 3 meliputi 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap dan baki lokasi masih dalam peringkat penyelarasan, rantaian dan pemasangan. Perkongsian info semasa yang saya kongsikan kepada anda ini diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita utama 9 malam akan terus bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nas.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam Konsi Ilmu bersama Ustaz Muhammad Rahmat Ehsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua penonton? Moga baik hendaknya. Penonton, minta maaf, pendengar. Tak apalah, penonton ke pendengar ke, kita semua insya-Allah moga-moga Allah kumpulkan di dalam syurga Allah. Baik, apa yang Ustaz Rahmat nak bawa tajuk pada hari ini? Tajuk kita adalah kemurungan tanda lemah iman. Betul atau salah? Betul dan salah. Alah Ustaz, kenapa ni Ustaz tak ada jawapan yang konkret? Ya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam ni ya, kata pakar psikologi, saya rujuk kawan-kawan saya, tanda orang ini murung boleh jadi iman ataupun tidak. Kenapa? Ada je orang tu Ustaz, Ustazah, tapi mereka juga kemurungan. Sebab ia bukan berkaitan tentang iman semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan mental dan psikologi. Jadi saya nak kata, jangan malu kalau kita hari ini murung, rujuk pada pakar. Dan bukan Ustaz mampu selesaikan, jumpa pada ahlinya. Rosak kereta, jumpa bengkel, jumpa mekanik. Jangan jumpa Ustaz buat air penawar untuk kereta, tak boleh. Maka siapa yang murung, jumpa psikiatris. Cuma ada tak kaitan dengan iman? Ada. Nabi sebut orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ini tak ada resah gelisah. Dan inilah yang disebutkan dalam Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hatinya akan tenang. Maksud apa hati akan tenang? Dia tak ada stres. Dia faham bahawa setiap sesuatu masalah yang diberikan kepada dia ataupun berlaku pada dia, semua itu daripada Allah. Dan Allah takkan zalim pada hambanya. Allah tahu hambanya lemah, Allah tahu hambanya tak kuat. Tapi Allah tetap bagi untuk bagi dia insya Allah lebih kuat di masa depan. Jadi kena ingat, Allah maha baik, Allah bagi yang baik. Dan kita kena fikir baik-baik, cakap baik-baik. Tapi ada orang, minta maaf, dia rasa Allah tu jahat dan Allah nak kenakan dia. Oh, orang macam ni orang yang tak beriman. Jadi kita kenapa? Kena sangka baik dengan Allah. Terasa? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada iman. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini kita nak bincang topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, iaitu bagaimana untuk tangani dan kendalikan emosi ketika menghadapi krisis hidup. Apa mana tanya, pernah tak anda rasa seperti dunia ini terlalu berat dan anda tak pasti macam mana nak teruskan kehidupan ini? Baik, kajian menunjukkan bahawa satu daripada tiga rakyat Malaysia pernah mengalami tekanan emosi yang serius akibat cabaran hidup seperti masalah kewangan, kehilangan kerja atau konflik keluarga. Jadi, pada hari ini, Abang Bad nak kongsikan tiga cara kita untuk menguruskan emosi dengan bijak dan tetap kuat ketika menghadapi krisis. Cara yang pertama, beri ruang untuk diri meluahkan emosi. Jangan tahan, jangan pendam emosi anda. Penting sebenarnya untuk memberi ruang kepada diri sendiri untuk meluahkan perasaan seperti sedih, perasaan marah atau kecewa. Ini akan membantu anda lebih tenang dan berfikir secara rasional. Kajian dari Journal of Emotional Health menunjukkan bahawa meluahkan emosi melalui perbualan, menulis jurnal atau menangis dapat mengurangkan tekanan mental sebanyak 25%. Dengan kata lain, menangis bukan tanda anda lemah tetapi ia dapat membantu anda bangkit lebih kuat. Kan? Contoh, kita luangkanlah masa untuk berbual dengan orang yang kita percaya. Seperti pasangan atau sahabat atau kaunselor, ataupun tuliskan perasaan kita di jurnal. Kita ambil buku, kita tulis, ia membantu membersihkan fikiran anda, insyaAllah. Boleh? Jadi kalau rasa nak menangis, jangan malu. Kadang-kadang air mata tu, walaupun dia macam hujan turun kan, lepas dia keluar, apa yang kita rasa? Ya, kita rasa lega. Baik, cara yang kedua, fokus pada langkah kecil untuk atasi masalah. Kita kena elakkan memikirkan masalah secara keseluruhan yang boleh membuatkan anda rasa terbeban. Katalah masalah tu besar kan, anda duk fikir masalah tu sebagai satu benda yang besar. Sepatutnya pecahkan masalah kepada langkah-langkah kecil yang boleh anda ambil satu demi satu. Kajian menunjukkan kalau kita ambil langkah kecil dan konsisten, ini akan membantu mengurangkan rasa tertekan dan sebab kita dah mula nampak jalan keluar. Jadi, kalau anda hadapi masalah kewangan, mulakan dengan menyusun bajet harian ataupun berbincang dengan keluarga untuk cari penyelesaian. Fokus pada apa yang anda boleh kawal sekarang. Boleh? Dan yang ketiga, kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pencipta kita. Ketika krisis ini, mendekatkan diri kepada Allah adalah sumber kekuatan yang paling besar. Solatlah, berzikirlah dan berdoalah. Kerana ia bukan sahaja menenangkan jiwa, tetapi juga mengingatkan kita bahawa ujian adalah sebahagian daripada kehidupan. Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Baik, Abang Mat nak tutup dengan satu teka-teki untuk anda semua. Apa yang tak boleh kita elak dalam hidup tapi boleh kita hadapi dengan hati yang kuat? Jawapannya adalah ujian hidup. Ujian itu berat, tapi percayalah, setiap ujian ada hikmahnya. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: sujudku pun takkan memuaskan inginku untuk hanturkan sembah sedalam kalbu. Adapun kusembahkan syukur padamu ya Allah, untuk nama, harta, dan keluarga yang mencinta, dan perjalanan yang sejauh ini tertempa. Alhamdulillah, pilihan dan kesempatan yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri. Semua lebih berarti apabila dihayati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk hari ini, penghulu segala hari. Hari Jumaat, semoga hari ini penuh dengan keberkatan buat anda semua dan dipermudahkan segala urusan anda. Apa juga urusan anda di sebelah malam ini. Selamat bercuti semua. Selamat beristirahat. Tapi sentiasa jaga diri anda. Sentiasa jaga kesihatan. Keadaan bacaan IPU ketika ini kebanyakan tempat bacaannya tinggi ya. Jadi sentiasa pakai pelitup muka dan jaga kesihatan anda. Boleh terus rujuk juga info cuaca menerusi Met Malaysia, dan ada beberapa kawasan yang dijangka berlaku hujan lebat serta ribut petir. Antaranya di negeri Terengganu, bagi daerah Hulu Terengganu, Dungun, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan Setiu. Manakala di Pahang, kawasan di daerah Temeloh, Berer, Rompin dan Bentong. Di selatan pula di Johor, daerah Keluang, Batu Pahat, Segamat, Mersing dan Kota Tinggi. Untuk di Sabah, daerah Sandakan, kawasan pedalaman di Tambunan, kawasan pantai barat di Kota Belud, Tuaran dan Ranau serta Kudat, di daerah Tawau, kawasan Lahad Datu sehingga 10 malam ini. Sentiasa jaga diri, jaga kesihatan anda. Boleh terus rujuk Met Malaysia untuk info cuaca harian. Informasi dan hiburan terbaik, terus layan Nasional FM.

Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma. Dah 15 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada ketika ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. 18 September 2026. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Semoga anda memperoleh keberkatan dan sentiasa diridai oleh Allah SWT yang mana memandu. Semoga semuanya selamat. Sentiasalah berhati-hati. Oh. Jangan nak ikut dengan jiwa tu. Nak pandu laju-laju. Ingat, bukannya kita seorang je yang bawa kereta. Ramai atas jalan raya tu. Jadi semoga semuanya selamat bertimbang rasa ketika memandu. Yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat anda semua. Dan sama-sama dengan saya, suara malam anda menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk pilihan bersama kita pada malam ini seperti biasa. Dan sebelum tu, yang mana berkelabangan, sebentar nanti saya akan on TikTok live. Jadi kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun perkongsian, apa jua perkongsian yang ingin dikongsikan, boleh hantar menerusi ruangan komen di Facebook pun boleh, di TikTok live nanti pun boleh juga. Untuk permintaan lagu yang pertama pada malam ini, permintaan Syah dengan hadir dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum semuanya. Selamat bekerja untuk anda yang bekerja. Semoga sentiasa sihat walafiat selalu. Amin. Dan permintaan sebuah lagu, permintaan daripadanya adalah sebuah lagu daripada Dato' Nash. 1+1 belum tentu 2. Hiburan kita pada malam ini diikuti Princess Sue. Sebuah lagu daripada Blue, One Love untuk hiburan kita juga pada malam ini. Serta permintaan Real Adi. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada ketika ini. Adi Sharif dari Damansara Damai dengan permintaan lagunya, sebuah dedengan lagu daripada kumpulan OK, Ku Relakan Kau Pergi. Buat hiburan bersama malam-malam ini, santai menerusi Nasional Malam, jangan stres-stres katanya. Juga selamat hari lahir untuk anak tercinta Melissa Nurjayana, moga sihat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Serta untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini, untung ya penghulu segala hari jatuhnya hari Jumaat. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki selalu. Terus berhibur kita dengan lagu-lagu terbaik untuk anda, pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Teruskan kesedaran anda mendengarkan Nasional Malam.

Kembali bersama-sama dengan saya, Abdul Rosi, Nasional Malam. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. 9.31 minit malam. Anda berhibur pada malam ini dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Kadang-kadang ada yang bertanya, macam mana nak minta lagu kat Nasional FM ni? Masuk TikTok, tak pernah diputarkan. Sebenarnya, kalau anda nak buat permintaan lagu, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook. Macam mana nak komen dekat mana? Setiap hari bermula 9 pagi, akan ada penerbit akan memuat naik poster pilihan bersama sehingga 1:30. Jadi macam itulah caranya setakat inilah ya. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama di Facebook page Nasional FM sentiasa di hati. Ramai sebenarnya minta lagu di Facebook. Hari-hari lebih kurang dalam 100 lagu. Macam mana? Kita ada 4 jam je siaran. Tapi apapun, saya tetap akan putarkan permintaan lagu anda mengikut keadilan lah ya. Kalau hari ni nama anda dah naik, esok lusa nama orang lain pula. Kasih adil lah. Ya. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus menonton di TikTok Live Nasional FM. Muhammad Aika. Waalaikumsalam. Hari ni saya pakai baju putih. Tulisan pun tak nampak. Dahlah tulisannya putih. Kebil-kebil kalah mata tu ya. Saya akan usaha cari jaket, barulah tak nampak, barulah nampak komen tu. Maafkan saya ya. Terima kasih untuk anda yang baru masuk. Assalamualaikum, selamat malam. Pendengar kita juga menerusi ruangan komen di Facebook, Eliana dari Kumang, Sarawak. Salam segulai sejalai semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk anda semua. Raja Tun hadir bersama. Selamat bersiaran Reza sehingga 12:30 malam nanti. Semoga anda semua sihat walafiat dan sentiasa ceria selalu. Rashidah Aidi hadir bersama. Selamat malam, selamat mendengar dan selamat berhibur. Terusi Nasional Malam, ucapan semoga esok menjanjikan kebahagiaan buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih. Dari Cerdas Kuala Lumpur, seperti biasa, Muhammad Ramli, James Pengiran, Ita Chok dari Ipoh, Masya, EZZ dan ramai lagi pendengar kita. Malam ni siapa? Apa tu? Saya tak nampak lah, double shark. Saya akan baca kemudian ya. Kita nak teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama yang seterusnya dari Kulai Johor Bahru bersama dengan Ahmin dengan permintaan sebuah lagu daripada Datuk Rusa, Aku Bukan Untukmu. Serta permintaan lagu pendengar kita Daniel dari Tawau dengan permintaan sebuah lagu daripada Nico, Inilah Nasibku. Kita layan lagu hip hop lah ya. Lin Roslinda juga dengan permintaan lagunya, sebuah dendangan lagu nostalgia daripada Nurul Kumalasari, Hati Seorang Kekasih. Terus layan, terus berhibur untuk anda, hiburan terbaik Nasional Malam.

0: untuk diriku.
1: Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya, pastinya dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus berhibur, yang masih lagi terus dengarkan walau di mana juga anda berada, yang berehat di rumah, yang bersantai di rumah ataupun yang bekerja ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang sedang lipat kain, yang membuat tempahan dan sebagainya. Barulah ada mood, ya. Kita layanlah. Ada yang lagu rancak, ada yang lagu tagak belintu, ada yang lagu mungkin terus tembus ke jiwa raga kita. Itu adalah permintaan lagu pilihan bersama daripada rakan pendengar kita. Dan juga saya nak kongsikan kepada anda semua, kalau ibu bapa di luar sana mempunyai anak yang kreatif, anak yang bijak, selalu guna otak kiri, ada pertandingan imajinasi, AI Imajinasi Malaysia. 3 hari saja lagi tinggal. Jadi jangan biarkan imajinasi anak anda hanya tinggal dalam fikiran. Secara khususnya pelajar IPT seluruh Malaysia. Jadi inilah peluang untuk menggabungkan kreativiti, teknologi dan semangat cinta akan negara melalui pertandingan AI Imajinasi Malaysia sempena HKHM 2026. Boleh tunjukkan perspektif unik tentang Malaysia dan bawa pulang sebahagian dari hadiah keseluruhan RM8,000. Hari tutup penyertaan 20 September 2026. Jadi cepat-cepat boleh daftar sertai imbas kod QR untuk maklumat lanjut. Boleh terus dapatkan maklumat lanjut di Facebook Merdeka 360 ataupun layari www.merdeka360.my. Gunakan kreativiti dan sentuhan AI anda. Itu perkongsian untuk anda semua. Sekarang ni ramai pakai AI kan? Jadi secara khususnya untuk pelajar IPT, suruhlah anak anda ataupun siapa kenalan yang anda kenal sebagai pelajar IPT boleh hantarkan pertandingan AI Imajinasi Malaysia. Dan juga bersama-sama pendengar kita dari Jerantut, Uncle Kentang. Ya, jangan spam komen bang. Saya nampak. Komen pun copy and paste je tu. Hari-hari komen yang sama bang. Jadi saya tahu abang dari Jerantut, frekuensi yang sama 93. Mantap bang. Terima kasih. Hati juga terima kasih untuk TPTP dari Cemur Perak juga, pendengar kita Bona Rahim. Terima kasih di atas giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Pilihan bersama kita yang seterusnya, permintaan pendengar kita dari AU2 Keramat Kuala Lumpur. Sebuah dengan lagu daripada Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Dan juga permintaan Sadin, sebuah lagu daripada Datuk Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu. Dan Marsa Salih dengan permintaan sebuah lagu daripada Fabians, Ruby dan Julie. Kita teruslah yang terus berhibur, lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab untuk anda, Diam-Diam Jatuh Cinta.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Terus setia, Nasional Malam. Nasional
2: FM. Bersama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya 10.05 minit malam menerusi Nasional Malam, pastinya dengan hiburan yang terbayang terus menceriakan lagi malam anda pada malam ini. Mungkin anda malam ni ada rasa mood-mood galau, rasa sedih malam ni. Janganlah bersedih, ya. Kita kena kekal senyum walaupun kita ada 1000 masalah. Ceritakanlah dekat sesiapa yang anda rasa selesa, dan juga sentiasa semoga anda berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Seperti biasa, pendengar kita yang berada di TikTok, apa khabar? Yang baru masuk, selamat malam. Terima kasih. Ketuk-ketuk skrinnya. Ibrahim English, waalaikumsalam. Selamat malam Nasional FM. Selamat malam untuk anda semua. Selamat berehat dan selamat bercuti. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat mencemar duli menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Ahmad Bayu Sendian Berhad dengan Syarikat Tenaga Bersih dari Emiriah Arab Bersatu UAE, iaitu Abu Dhabi Future Energy Company PJSE Masdar, bagi membangunkan projek turbin angin di negeri Pahang. Turut berangkat mengiringi baginda ialah Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah. Memorandum berkenaan ditandatangani oleh pengarah Ahmad Bayu Sendian Berhad, Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak dan Duta UAE ke Malaysia Mubarak Said Ahmed Burushaid Al-Dahiri pada hari ini. Datuk Ahmad Najmi dalam ucapannya berkata kerjasama tersebut bertujuan membangunkan projek turbin angin berkapasiti 2.2 MW sekaligus menjadi platform membina kepakaran tempatan serta memperoleh data yang dapat menyokong pembangunan tenaga angin berskala besar di negara ini pada masa hadapan. Perkongsian yang berikutnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri maklumkan beliau turut menunaikan solat hajat bersama dengan Kariah sejurus menunaikan solat Jumaat di Surau Nur Perdana Persin 10 di Putrajaya hari ini bagi memohon pertolongan Allah SWT agar negara segera pulih daripada bencana itu. Perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda ini menerusi portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci dalam daluan negara, berita utama 11 malam bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM. Kita masih lagi terus hiburan kita pada malam ini, hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

11,000 rindu lagu cinta Sari Amri. 1995 terus menghiburkan kita malam anda pada malam ini. 10.31 minit malam. Bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam menerusi Nasional Malam yang terus menyeriakan lagi malam tenang anda dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Walau di mana juga anda berada ketika ini, saya ingin menyapa pendengar kita yang berada di pelbagai lokasi, di rumah, di pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya, di stesen minyak juga yang mendengarkan Nasional FM, yang berniaga ketika ini. Tidak kira apa jua urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan, dimurahkan rezeki selalu. Amin ya rabbal alamin. Yang berada di TikTok juga, terima kasih masih lagi kekal menonton. Yang baru masuk, selamat malam. Ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen pula bersama-sama dengan Haja Halijah Hamzah. Assalamualaikum semua pendengar Nasional FM, secara khususnya kita pada malam ini. Santai layan Nasional Malam, semoga sihat dan ceria sentiasa. Bacaan IPO di negara kita sekarang ini semakin tinggi dan meningkat. Jadi semoga semua sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Nur Azilah hadir bersama, semoga dipermudahkan urusan kita di segmen pilihan bersama pada malam ini. Malam ini kita layan lagu pilihan pendengar kita dari Kampung Gajah Perak. Mantap, terima kasih. Ramlah hadir bersama selama bersiaran. Pastinya dengan lagu terbaik dan informasi yang saya dikongsikan kepada kita. Diikuti Bia hadir bersama dari Sadung Jaya, Samarang, Sarawak. Nur Azila, Mama Ila Labu, Marsa Saleh, Alisha dari Wang Semaju melaporkan diri. Semoga kita sentiasa sihat dan ceria selalu. Memang terbaik semua dengan lagu-lagu yang terbaik. Pilihan lagu yang seterusnya, sahabat pendengar kita dari Ceras, Kuala Lumpur, dengan permintaan denangan sebuah lagu daripada Mega, Bayangan Gurauan. Diikuti pendengar kita Amirul Abadi hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Warisan. Lagu ini ditujukan kepada wanita di luar sana yang bergelar ibu, bergelar emak, secara khas untuk anak-anak di luar sana. Jadi jagalah ibu anda, hargai jasanya. Itulah hiburan kita pada malam ini, permintaan Amirul Abadi serta Khadijah dari Kemasi Kemaman, dengan permintaan lagu-lagu yang penuh dengan cerita, lagu kerohanian untuk tatapan kita pada malam ini. Semua dengan lagu daripada Excels, Andainya Dapat Kuundur Masa. Hiburan terbaik kita, terus layan, terus berhibur, dendangan hiburan terbaik. Lagu ciptaan LY, lirik ditulis oleh Baiduri, hiburan terbaik. Terus dengar Nasional Malam.

Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

malam buat anda semua. Malam yang terindah dihiasi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Apa urusan dan aktiviti anda di sebelah malam ini? Ada yang sedang masak, ada yang bekerja, ada yang menyiapkan tempahan, ada juga yang sedang lipat kain sambil layan Nasional FM, ada yang berehat, ada yang memandu dan sebagainya lah. Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Sebentar tadi saya kongsikan kepada anda pertandingan AI Imaginasi, dan kali ini pertandingan AI Imaginasi itu adalah untuk pelajar IPT, dan kali ini pertandingan foto jurnalisme Lensa Malaysia berbagi 3 hari lagi juga. Masa semakin dekat dengan kita, dekat kepada anda. Tinggal 3 hari saja lagi sebelum penyertaan pertandingan foto jurnalisme Lensa Malaysia 2026 ditutup. Dan di mana setiap sudut Malaysia ada kisah yang tersendiri, sama ada melalui kamera DSLR maupun telefon pintar. Pastikan lensa anda tidak terlepas merakam detik indah. Jadi rebut peluang memenangi sebahagian daripada RM15,000. Tarikh tutup penyertaan iaitu 20 September 2026, dan anda boleh hantarkan karya anda menerusi www.merdeka360.my. Pertandingan foto jurnalisme Lensa Malaysia. Juga untuk anda dapatkan maklumat lanjut, boleh terus layari www.merdeka360.my. Kita masih juga menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan lagu pendengar kita Ida Osman dengan permintaan lagu sebuah dengan lagu daripada Ella Cinta Selembut Sutra, diikuti Muhammad Zikri Haziq Hamdan dengan permintaan sebuah lagu daripada Hazama Aku Bukan Narcissist, dan Ainul Jaafar sebuah dengan lagu daripada Survivor Eye of the Tiger. Hiburan terbaik kita pada malam ini, lagu yang mengimbas kenangan silam terbaik. Mantap semuanya, selamat beristirahat santai malam ini. Kita layan Nasional FM.

2 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Pastinya malam tenang anda dihiburkan dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, perkongsian juga ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Pak Su Omar. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam bang, apa khabar? Selamat malam semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan dan berbahagialah selalu hendaknya. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita. Dari Sibu, Sarawak, Abang Ramli, sentiasa di hati Nasional FM, santai malam kita, selamat bercuti. Alfred Lemert, selamat malam. Ya, selamat malam. Tumian Virgo hadir dari Medan, Abang Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, untuk Nasional FM. Agustina dari Kuching, Azhar hadir bersama, Marfa Parlan, Real Adi dari Damansara Damai melaporkan diri, Yasna Rizam, Itaro Zaya dari Sumanda Sabah katanya jangan lupa makan semuanya walaupun dah lewat ni. Janganlah makan berat-berat katanya, makan yang ringan-ringan untuk mengisi perut kita. Orang kata siapa, Ahmad Salih kata siapa, itu antaralah ucapan pendengar kita. Salih Jafai, Manda Izzat dan ramai lagi. Pilihan bersama kita, permintaan Putra Borneo dari Sibu dengan permintaan sebuah dendangan lagu daripada Data yang berjudul Pemaisuri dan Ahram. Dari Kampung Sentosa Jaya, sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Azimat Cinta. Dan yang terakhir dari Sadung Jaya, Biah, dengan permintaan sebuah lagu daripada Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya. Terus layan kita, terus berhibur Nasional Malam.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
0: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri.
1: Beradab sewaktu memberi komen.
0: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
1: Tidak menghasut pengguna yang lain.
0: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang bijak.
2: Kuala Terengganu 91.7 dan 89.4
3: Nasional FM.

Dah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat anda semua disulami sambil ditemani hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama lagu yang penuh dengan cerita membawa kita ke lembayan lama. Selepas ini, Nun Alif Zai Alif ataupun Nazar ataupun lebih dikenali sebagai Abang Manis akan sambung siarannya menerusi Nasional Geng Burung Hantu 12:30 malam sehingga 6 pagi. Sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan semuanya. Keadaan bacaan IPU ketika ini meningkat dan yang mana memandu sentiasa berhati-hati. Selamat bercuti semuanya. Selamat berehat. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri dan hiasi peribadi. Assalamualaikum. Selamat malam.

Persembahan Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, untuk National Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng Burung Hantu. Jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng Burung Hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng berhantu, yang belum buat kopi O silakan, yang belum buat Nescafe tarik teh O panas silakan, sambil-sambil minum ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhan tu di National FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumbola UKS dengan kembali mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan. Ada yang sedang berjuang sebenarnya, berjuang ke arah satu perubahan, perubahan diri ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya, apapun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT. InsyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live tiktok seketika nanti. Baik, kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah semenanjung ya. Di sebelah semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihatkan 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IP pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga dua kawasan di Pahang, di Temeloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada ya penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera ya. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa, dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, kasih on untuk geng buruh hantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Ucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Giburuhan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Bersama dengan Melasa jaringan derap komando bomba kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Sdn Bhd Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan tren pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan insyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari Alu Gajah, Ati Azuriati, Karimel Lati. Faizah dari JB, Asmadini Hanan, kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Idah Khairi dari Pasir Mas, Kio Kusanagi, Mesara, Muhammad Rusli, Seli, Ariana Yana, Naz dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatimah, Abang Mat Ampun, ada Awin, Hairul Nizam, lagi siapa lagi, Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Kolovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina, Jonit, Abang JJ Gemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga terus hadir. Nodiana Nodin, bidang dari Salju, Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom pom pom pergi ke Kertih katanya. Ini dah Wahidah Razak Balangi, Tan Dari dan juga Mas Merah, Intan Hamid, Muhammad Ramli Jaafar, Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Rashidah Aidi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Binada Ilas, Pasir Gudang, Johor. Ita Rozaya, Sumat, Sabah, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Husin, Asna Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh. Jasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syalin Nadia, Marsa Salih, Ruhatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis. Tapi pun juga tidak ramai yang tak sabar nak menangis dan ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Komposernya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Change membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu, pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kelabakan, Kunak dan juga Sempona sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada kan, kalau boleh biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boyskar. Kita ada Kak Yati dari Syah Alam, Along Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya kan. Rosli Ismail putra Abu Nayan. Kita ada Jilok, kita ada Ani Sarbini, One Legend Pilot Darat. Pan-pan-pan. Mantap Wan. Effendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Cik Nini, Yus YMC Perlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu ya. Jok TNC dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kumpul-kumpul Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nur J, Stok Wan Urban, H, Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Waizam juga ada eh. Semua okey lagi. Geng-geng berhantu, Mizan dari Tol Bentong hadir apa manis. Assalamualaikum. Yang hadir terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga. Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga. Selamat kata orang tu menjadi raja sehari. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan, dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik. Menerusi lagu je Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging, katanya kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kuasa Hidup Dato' Dr. Fuzia Salim menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran. Dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kata yang dikenal pasti lagi lah. Kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dalisha juga melaporkan diri bersama dengan saya, Syamira.

juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Isma Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usap Teluk Mas, Meg Gun pun hadir, Rukia 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Kauner, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basariah Muhammad, Cik Puan, Bunga April, Boy Tobeng, Nora Hayu, Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je. Esok baru ke Terengganu. Linda Wahida, Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Syarifuddin dari Lenggong, Mishina Tasnim juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe like-nya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis lah, supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari. Takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Fairus, MPV, Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okey, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontaran suara Azmir dan juga Amy Wastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk pukul 2 dah. Dah kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan kan Buruhantu hari ini Sabtu 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, terutamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat lawak. Tapi lawak kita tu mestilah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah. Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang, dengan siasatan hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesesaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat. Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita. Jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok juga lah video yang tular tu. Saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau. Bukan anda saja yang marah. Saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nistalio, Mak Yo, Yaya Ana Azizi juga turut bersama-sama. Yang Yunus, Jom Manja, ada Nuras, Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk. Katanya menyambut hari lahir semalam ya. Jadi selamat hari lahir untuk Abang Pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Bagus, Amin Ibaling, Hayati, Lavender Girl, Zubaida Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak. Mona Rahim, Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah, dia kata malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turut hadir. LB Yana. Bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial National FM. Kerana kami bukan saja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi National FM, juga di TikTok National FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemersihnya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan
Terus dengarkan Nasrul Nagi Murhatu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedar ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Carilah bunga yang bukan larangan.

kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan. Dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Widuri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli, kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh ya, yeah. Macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Berapa biji dah laku dah ni? Apapun terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy, ada Farhan Din Taiping, Mak Sunah, Abang Long, Awang dari Bintulu, Pengawal Api, Thunder Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dan 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija Ija, Fitri juga, Mastura, dia kata sebenarnya salam hadir. Okey, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favourite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua. Rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu. Nun Alif Zai Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

So let's dengar Rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Naksana Game Buruh Hantu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergolik sana, tergolik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang tengahnya dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan kita lihat keadaan jerbu sekarang ini di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan, jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyan-koyan pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, As Burger. Jessica Chan, Sarima Rose, Zai, Azu, Grimis, Jalanan dari Gua Musang. Ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara. MK, dia kata esok kenduri. Selamat berkenduri lah. Kudin, pim, pim, pim, pom, pom, pom. Terima kasih Abang Balori. Malah Acik juga turut hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Kita ada siapa lagi? Azrul Salizal, Jun Haritz juga hadir. Dekat live TikTok ni kan, dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasihlah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional Game Buruh Hantu. Kina juga hadir, selamat pagi ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Budak Kacamata dengan Bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, selatan Thailand, juga di seantero dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, ada selepas solat tahajud, saya terus cari National FM nak dengarkan National Gemburu Hantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu. Ataupun air mineral kan. Berbekalkan air mineral. Berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hadkan aktiviti riadah tu, terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sehat. Jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruh hantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zalia Natasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbiah Husin, Lady Haidan, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chome, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zuk Umi, Q Wani, Mai Raihan Creation, Bunga Larangan, Yad Dishah. Kita ada Pak Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Moni, Munidah Ismail, Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zulakimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina, Dahlia, Zul, The Red Warrior. Kasut dah buruk katanya baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia tau. Bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan National Gemburu Hantu di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Adrian James, lirik oleh Harun Abdul Majid. Persembahan Sweet September dengan Hatiku Kau Guris Loga. Membawa kita tepat jam 4.1 minit pagi waktu ini. Di jam yang terakhir, belum jam yang terakhir, di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Ada yang terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Ada yang terimbau kampung halaman, kan, tempat kita membesar, di tepi sawah. Semuanya terimbau lah, terjun parit, terjun sungai. Apa lagi? Terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang, kan? Main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada, kita dulu berlari-lari dengan kawan-kawan sampai senja. Kena ibu ataupun ayah kita menjerit, balik. Baru gelang kabut kita nak balik, kan. Ada yang dah bersiap-siap, kata orang tu sebelum maghrib dah siap mandi dah. Sebab kalau balik selepas maghrib, tahu-tahu memang tali pinggang akan hinggap ke badan. Dulu mak ayah kita memang cukup pantang tau. Sebelum maghrib kena balik siap-siap mandi, sebab nanti lepas maghrib nak solat. Masa maghrib nak solat, lepas tu nak mengaji, kan. Dulu kita mengaji beramai-ramai tau. Kena pula balik daripada mengaji malam Jumaat lalu depan kubur. Siapa ada pengalaman itu? Saya percaya ramai yang ada pengalaman itu. Baik, menjelang Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti di Parlimen oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai, kata orang tu, pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia termasuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya, yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos hara hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan. Justru bagi belanjawan 2027, ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga, kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos hara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan. Dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhantu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nur Aini 86, Sabri Rashman yang melaporkan diri. Kak Ya, Jun JR, Baby Emma, kita ada Sam Dizzy, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo, Zahiran, Ismail, kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bud SB, pam-pam-pam, masuk katanya. Oh, pilot-pilot darat. Oh, ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, tanker, KVDT, ya. Yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali menangis tepi Buju Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Dilkia Karim.

Komposernya adalah Baiduri. Exis dengan Nota di Lautan Sepi. 4:30 pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk, pergilah tidur ya. Kalau tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan Nasional Game Berhantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan perkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey, cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri. Ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi. MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelangkabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan, MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan. Jangan risau. Mus sama pagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Fiza Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri, Bonda Suri, Ejen White, Gruta Horse. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siap, siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Noliana Lia juga turut bersama-sama.

tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung. Kejap lagi nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Dia bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi global kan, tapi kita, kalau kita bersatu padu membangunkan negara kita, insyaAllah kesan itu kuranglah. Tak macam negara-negara lain yang mengalami ataupun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je ataupun lidi kan. Jadi pergilah take 5, basuh muka seketika, cari air panas kan, supaya kembali segar badan tu. Okey, Abby Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cerita Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau, saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rahman, Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. National Game Buruh Hantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu. Buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh, bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ini, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apapun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita, kita tersenyum je. Dan manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Yang orang tahu kita tersenyum je. Oh, dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini, dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Okay, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.23 minit pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi, Bandar Melaka 5.54 minit pagi, Seremban Negeri 9 5.55 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi, manakala Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Bahru Pinang, Kangar Perlis 6.1 minit pagi, dan juga Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 minit pagi saya akan memperdengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti ya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti, itu saya, ada Azlan Nordin, Yuswan Yusof, Roslinda Syafi'i, Isa, siapa lagi? Nur Aira, Punama Merindu, H dari Pekan, ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, live TikTok, semuanya geng-geng buruh hantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan nasional geng buruh hantu mendunia tahu. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London, kawan saya ada di sana, ada yang sedang mendengarkan di Oman, di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan menerusi RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya, lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini, lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam ala semua, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam ala Sayyidina Muhammad, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam ala Sayyidina Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan. Kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala Sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salam ala Sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salam ala Sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salam ala Sayyidina Muhammad, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang. Tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salam ala Sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salam ala Sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia, sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salam ala Sayyidina Muhammad, supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak. Berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, apabila diulas oleh Ustaz Syamad, ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih asyamad. Dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli asyamad, bagaimana ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas. Tak terbatas. Salih Alaihi Muhammad, ada rasa kasih sayang dalam hati Salih Alaihi Muhammad, itu menunjukkan bahawa Allahumma Salih Muhammad, kita masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. Fitrahnya manusia bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah, Salih Alaihi Muhammad, tentulah tuan-tuan, Allahumma Salih Muhammad, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai Salih Alaihi Muhammad, sehinggakan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW, Allahumma salli sama, ada sifat-sifat ni dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu, Salih Ismail, kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi. Saya Muhammad, siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain, maka Allah pun tak sayang dekat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi, salli alaihi wasallam termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yakni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yakni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai', sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita berkasih sayang, berbelas kesihanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun, Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dhabhtum fa ahsinu dhabhatah, kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil, jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma, jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai, Allahumma salli ala Muhammad, da'i ilallah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni, Salih Alaihi Muhammad, kata Nabi, kata Allah sebut dalam Quran, Salih Alaihi Muhammad ni, dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya, Salih Alaihi Muhammad, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajak orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat, kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. Dan semua yang duduk di sekeliling kita itu mad'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik. Ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita, ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita, Salih Al-Sumat, ambil berat juga kepada anak-anak kawan-kawan, kepada anak-anak kita. Subhanallah Ustaz Ismail, walaupun mereka berlainan agama, dengan maksud supaya subhanallah mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam, tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11, 9/11 dekat Amerika tu, yang Ustaz Ismail, bangunan WTC tu. Tuan-tuan subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam terus, tiap-tiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni, dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Lepas subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris. Dia kata, dia kata, kenapa kamu kata demikian? Sedangkan media setiap hari duk cerita kata ni teroris-teroris sebagainya. Aku duk tengok setiap hari ada sampah depan rumah aku. Belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok tu, sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku, tercantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang subhanallah ada sampah-sampah dekat depan, aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris, ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ini aku masuk Islam bersama dengan kamu. Kadang-kadang kita tak perlu bercakap, akhlak dan perbuatan kita itu salih ala jemaat, yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik, apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Tokki dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ini kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Ya, kalau keadaan yang tidak sihat ni banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan, yang ada asma, ada semput. Itu memang kata orang tu, duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu, kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini, maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai manusia talam dua muka. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi pada pukul 6.02 pagi, maka masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam kehidupan kita hari ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita senang, kita lupa kepada Allah. Apabila kita timpa musibah, apabila kita susah, kita rajin pula nak pergi sembahyang. Jadi tuan-tuan, tak kena cara lugu tu. Nah, hang senang ke, hang susah ke, solat itu wajib. Dan yang lain, perintah-perintah yang lain. Jagalah Allah dalam keadaan apa keadaan sekalipun. Nah, dalam satu riwayat Tirmizi, maksud daripada hadis ini, kenali Allah ketika senang. Maknanya hang senang ataupun hang susah, hang pun nak kenal Allah. Cuba kita bayangkan, adil kata. Sedangkan Allah Ta'ala beri rezeki kepada hang. Hang semayang kau, hang tak semayang kau, Allah bagi. Pasal apa kita ini susah baru nak cari Allah, senang lupa kepada Allah? Nah, tak kena. Nah, kita kena ubah cara tu kalau kehidupan kita nak berjaya. Dan kata apa lagi, Allah akan kenal kamu ketika susah. Apabila kita dalam keadaan susah, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan, tuan-tuan. Kalau kita tidak mengenali Allah, time senang, time susah, memang Allah Ta'ala akan abaikan kita. Masa itulah kita nak menyalahkan takdir kita. Mana tuan-tuan yang dikasihi Allah? Firman Allah daripada surah Al-Baqarah kata apa? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, aku akan ingat kepada kalian. Itu kita lah. Ingatlah aku, ingatlah kepada Allah, Allah Ta'ala akan ingatkan kita. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang berilmu dan beriman, dia tidak lalai. Nah, dia tidak lalai. Dia senang ke, dia kaya ke, dia susah ke, tetap dia akan mengutamakan Allah nombor satu, insyaAllah. Nah, jadi kita termasuklah di dalam golongan yang sentiasa menjaga Allah. Mudah-mudahan. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Sabtu. Ya betul, Ain kat sini. Okey, hari ini 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya teman anda sampailah ke pukul 11 pagi. Hari ini saya bersama-sama dengan kita punya penolong jurutera kan, Siti. Dan pagi-pagi ni kan, celik-celik mata, jangan lupa kita sama-samalah bersyukur, berdoa. Semoga hari ini indah, langkah-langkah kita dilindungi kan, dianugerahi usia, dianugerahi kesihatan yang berkat, rezeki yang melimpah, kan, usaha-usaha yang dipermudah insya-Allah, dan doa-doa yang diijabah, amin. Dan sesungguhnya ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima, amin. Baik, saat lagi kita nak kongsi berita-berita dunia. Lepas tu kita nak dengar berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Itu pukul 7 saat lagi. Yang pastinya terus dengan Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Okey, nak kongsikan dengan anda tajuk-tajuk berita dunia. Ini di Jakarta Kapal tenggelam di Laut Jawa, tiga lagi mayat ditemukan. PBB kecam serangan bom bunuh diri di Masjid Pakistan. Seterusnya, pelombongan emas haram, 37 orang maut dalam sel tahanan. Oh, ini di Niger. Presiden Maldives hargai Malaysia pertimbang kemudahan swab mata wang $100 juta. 16 maut, lebih 50 cedera dalam serangan bunuh diri di Pakistan. Dan seterusnya, ini Malaysia mahu Majlis Halal ASEAN direalisasi September 2027. Pakistan ikrar pertahan Arab Saudi, dua kota suci umat Islam. Dan juga risiko konflik ketenteraan berskala besar di Eropah semakin meningkat. Dan juga ini 6 maut, 17 cedera dalam insiden tembak di sekolah di selatan Filipina. Dan juga ini Malaysia dilantik sebagai anggota lembaga Gabenor IAEA bagi penggal 2026-2028. Ini Malaysia telah dilantik sebagai anggota lembaga Gabenor Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bagi penggal 2026-2028. Dan pemilihan diadakan pada Persidangan Agung IAEA ke-70 di Vienna, Austria yang berlangsung dari 14 hingga 18 September. Baik, itu antara tajuk-tajuk akhbarnya. Tajuk akhbar pula. Tajuk-tajuk berita dunia, kan? Kan, nanti kita kongsi lagi. Terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM, kita ada Judika dan Sheila Amzah.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ceria pagi!

0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM daripada kami, Faiza Noh,
1: Dato' Yusni Hamid,
2: Asfalela Abdullah,
3: Hamida Urif,
4: Aura Mas, Kuala Lumpur.
5: Refleksi.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Dan hari ini saya akan bincangkan mengenai bagaimana kita memulihkan seseorang yang kecewa. Ya, saudara, selepas kita putus cinta, ditipu, dimanipulasi dan ditinggalkan tanpa kata-kata, pernahkah anda ataupun saudara melihat seseorang yang berubah selepas mengalami kekecewaan dalam cinta? Ya, dahulu dia ceria kan, mudah senyum dan mudah mempercayai orang. Tetapi selepas ditipu, dimanipulasi dan ditinggalkan tanpa penjelasan, dia menjadi pendiam, hilang keyakinan dan takut untuk mencinta lagi. Apabila hati terluka, jangan kita paksa dia untuk segera melupakan. Katakan kepadanya, tidak mengapa ya untuk menangis, tidak mengapa untuk kecewa. Tetapi jangan biarkan perbuatan orang lain menentukan nilai diri kamu. Pertama, berikan dia ruang untuk meluahkan perasaan tanpa menghakimi. Kedua, bantu dia untuk memahami bahawa ditipu atau ditinggalkan bukan bermakna dia tidak cukup baik. Ya, kadangkala kita memberikan hati yang ikhlas kepada seseorang yang tidak tahu untuk menghargainya. Ketiga, bantu dia kembali kepada dirinya sendiri dengan melakukan perkara yang membuatnya bahagia, seperti berkawan dengan orang yang positif, dekatkan diri kepada keluarga dan yang paling penting kepada Allah. Jangan mencari jawapan daripada orang yang memilih untuk meninggalkan kita tanpa penjelasan. Ya, kadangkala diam mereka sendiri adalah jawapan. Ingatlah ya, kita tidak boleh mengubah apa yang telah

0: sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Ceria pagi.

0: Tabiat orang kita, kalau terserempak atau bertembung dengan orang lain, susah sangat nak senyum kan? Susah sangat ke nak senyum tu? Senyumlah, kan nampak manis muka kita. Tambahan pula, senyuman kan satu sedekah. Pesanan ikhlas dari saya, Hajah Hamidah Uri.
1: Senyumlah, senyumlah.
2: Kan senyumlah, susah sangat ke nak senyum. Okey. 7:47 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang dengar Langkawi FM waktu ini. Ceria pagi hari ini, hari Sabtu, okey. 19 September 2026. Pagi tadi kan, dalam pukul 6 lebih macam tu hujan hujan lebat jugaklah kalau kat kawasan Kuah ni. Lepas tu sekarang ni mungkin nampak macam dah berhenti dah gitu. Okey, untuk tinjauan cuaca hari ini, okey, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang pun sama juga ribut petir. Malam tak ada hujan dengan suhu minimum 25 dan juga suhu maksimum 31 darjah Celsius. Okey, untuk indeks pencemar udara pula, selamat pagi. Okey, Langkawi 14, Kangar 20, Alustar 26, Sungai Petani 48. Warna biru tuan-tuan. Maksudnya kalau bawah 50, kalau warna biru tu dalam keadaan bagus. Baiklah, alhamdulillah kan. Semalam pun hujan juga kan. Kalau dapatlah mengurangkan cerbu-cerbu di pulau kita ini. Baik, kita ada lagu ini.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.